0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Karta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di asrama haji debarkasi Jakarta Bekasi. Yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di asrama haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di asrama haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cukup dia tu jenis ni sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Oh, rata-rata yang laku tu semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke debarkasi Batam. Dari debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu di sebelah sana, Pak. Oh, beli apa?
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Pak. Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Itu tanya ke Pak Bale, mesti ada
11: mekanisme gimana?
13: Tapi kalau dari kementerian keuangannya gimana, Pak?
9: Maksudnya tanya Pak Bale langsung.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Jadi minim atau bagaimana? Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah
9: akan... Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka. Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini

0: Jadi contoh macam Syiah kalau macam itu kan sebenarnya korban dari inilah, dari permainan ini kafir-kafir banyak itu, sebut kafir lah ya. Mm-hmm. Kalau sebut satu agama tak mungkin. Mm. Jadi ini satu permainan, mereka ini orang depresi. Yang kalau bagi aku mereka ini orang bodoh sebenarnya. Mm. Yang bisa dikuasai dengan uang kan. Mm-hmm. Tapi enggak lah. Memang ada mereka itu seperti ini ya, seperti ada yang memasukkan seperti paham-paham di hati mereka. Hmm. Karena kebodohan tadi, sehingga mereka bisa dikuasai oleh sekelompok orang ya, untuk menguasai mereka dengan uang di ujung-ujungnya. Hmm. Memang harus tinggal-tinggal. Kalau soal agama ini tidak main-main ya, artinya Islam itu tidak begitu. Masa, kalau memang kita ingin berjuang, ingin menjadi sejatinya Islam, hmm. jangan di Indonesia menghancurkan. Walaupun gini, agama-agama lain itu rakun dihukum waliyadin. Artinya, kalau Allah itu bernakun, Allah itu berkendak. Semua dunia ini bisa renyam. Ini kan memang indahnya beragama. Mm-mm. Makanya adalah kum linukum waliyadin. Yeah. Itu terserah mereka. Nah, kalau memang ini jadi seorang ini teroris sejati, walau begitu kasarnya, iya, pergi saja ke Palestina sana. Minta izin dengan pemerintah mencaranya. Perang di situ. Kacau kan di situ. Kalau memang benar-benar ini sejati ya. Ini kan memang uang lah ujung-ujungnya. Memang ada ini, memang ada... macam mana ya, memang permainan lah gitu lah. Mereka jadi korban begitu. Memang Islam itu memang dihancurkan begitu banyak cara untuk mancing Islam ini. Dari mulai dikasih makan yang tidak mampu hingga dilarikan satu agama macam-macam. Ada lagi di nikah anak muslim nanti ditarik ujung-ujung 7-8 anak ditarik lagi ke agama begitu kan. Cerita-cerita ya, modus saja semuanya itu. Jadi kita jangan nih, jangan adalah kata-kata negara macam mana ya, kita ini kan Pancasila. Gitu, tidak bisa kita memaksa kendak. Nah, aku orang Islam sejati juga, tapi tidak bisa memaksakan lah teman aku harus masuk agama aku, tidak bisa begitu cara hidup ini. Karena kita ini Pancasila, saja mbak ya. Sebagai masukan opini. Assalamualaikum, ciriup.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih di 08 1167 078 850. Karena memang di Jambi ternyata ada pengikutnya ya. Dan alhamdulillah 256 anggota NII di kabupaten kota di provinsi Jambi ini sudah baiat mendukung mendukung NKRI. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ini tentang NII, negara Islam
1: Indonesia.
2: Ya, ini nggak mungkin juga, karena juga kalau negara itu akan membangun negara lain di atas negara orang kan nggak mungkin juga. Ini termasuk juga teroris akhirnya ya. Karena ini kelihatannya terorganisasi ya mbak ya. Tadi Kabupaten Morojambi juga terkena juga ya tadi ya.
1: Iya.
2: Kabupaten Morojambi, Marobulian, jadi juga banyak makanya kita kena. Karena dulu kan mbak. Sekarang ini sudah kelihatannya sudah apa mbak, karena dulu di tiap toko-toko itu ada itu mbak untuk santunan anak yatim itu ada.
1: Oh iya.
2: Ada ya, memang ada banyak dulu tiap toko pasti ada, tiap rumah makan pasti ada dia toko kalau sekarang kemarin juga kalau di pasar-pasar juga ada juga minta-minta kayak gitu mbak. Katanya untuk anak yatim lah, untuk pintu itulah, tapi dia itu ada apanya itu mbak, ada suratnya terkadang itu entah dari mana nggak tahu juga kan. Karena yang menjalankan ini kelihatannya anak-anak remaja, anak muda ini mbak ya. Karena perkumpulan ini kelihatannya terorganisasi sekali dia. Karena ada strukturnya mungkin, karena ada apanya, karena dananya hampir berapa tadi 1 miliar lebih ya terkumpulnya ya. Karena itu, karena di tiap-tiap toko tiap apa itu pasti ada dia itu untuk itu. Tapi sekarang sudah ditertibkan kelihatannya ya mbak ya. Kelihatannya juga sudah kembali juga ke NKRI kelihatannya ya, sudah dibimbing juga di apa ya mbak ya. Sebetulnya harinya itu jangan di apa ya mbak, dibimbing juga dia cakupnya kembali juga ke situ lagi nantinya. Ya kalau dapat itu pemerintah juga bersosialisasi di situ mbak ya. Jangan dilepas tangan aja, sudah di apa, sudah dididik, sudah di apa kan, sudah di apa, akhirnya bisa kembali juga, karena ini perkerasulukannya ini kelihatannya sangat bagus sekali dia di situ, karena anak-anak ini kelihatannya yang remaja-remaja yang kelihatannya putus sekolah atau apa itu kelihatannya ini. Tapi kelihatannya ini apa juga, kita juga apa, anak-anak juga kita harus hati-hati juga mbak ya, karena di sosial media ini juga banyak perkerasulukannya di sosial media ini kelihatannya dia. Ya itulah kita harapkan juga, jangan sampai lagi itu, karena nggak mungkin juga mendirikan negara di dalam negara yang sudah ada ya. Itu pengkhianatan jadinya. Oke, itu aja, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mendengar masih di 0811 6707 8850. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini tentang timbulnya NII, Mbak ya. Ya kita itu untuk mencegah, terutama yang paling kecil dulu dari keluarga, Mbak. Keluarga harus diberi nasihat dari orang tua ke anak. Mungkin kalau anak orang tuanya yang ini, harus istrinya pun harus ikut berembuk kan gitu. Itu paling utama dari keluarga dulu. Kalau udah keluarga, baru ke lingkungan, baru ke masyarakat luas, itu utamanya. Karena negara di dalam negara itu nggak akan ada masalahnya. Kecuali kalau sepiring berdua mungkin ada. Yang mudah-mudahan kita sebagai warga yang baik selalu berkomunikasi dengan keluarga itu, berembuk bersama keluarga untuk memutuskan sesuatu selama itu paling utama, supaya untuk mencegah terjadinya terjerumus ke NI nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar masih di line telepon kami ya, untuk bersama di opini publik pagi hari ini, pendengar, terkait dengan ya, terkait dengan NII. Ini adalah salah satu paham sesat begitu ya, ajaran sesat dan juga radikalisme. Jadi benar-benar harus hati-hati ya, jangan sampai begitu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, Bang Juli, silakan.
4: Tentang NII, Pak ya.
1: NII. Negara Islam Indonesia.
4: Ya, sudah lama saya dengar di televisi juga yang bahaya. Nah, terus ini harus ada peran serta pemerintah, serta ulama, Mbak. Ya, harus ada ulama di daerah, tiap daerah-daerah. Terus ada, Mbak, harus di, kalau bisa di perubah lagi ulama di mana kita. Ya, untuk ustaz-ustaz, untuk pengertian-pengertian di setiap masjid juga. Kalau NII ini, Mbak, biasanya kalau satu keluarga sudah ini terpapar, dia semuanya ikut, Mbak, dari istri, anak, gitu
1: iya,
4: kan.
1: Oh, iya, iya,
4: iya. Ya, kan pasti dia ikut dia, Mbak, makanya banyak gitu. Ya, kalau tempatan keluarga kan, anak-anak semua, dia kan pasti dia ikut, cuma ikut orang tuanya, dia orang tuanya mengajarkan anak-anaknya gitu kan. Ya, harus benar-benar ada bimbingan ulama lah ya, kalau kayak kita-kita ini kan biasa-biasa nggak bisa, Mbak, harus benar-benar ulama, karena mereka ini sudah apa di doktrin, ya di doktrin juga kan sama terpapar ya sama teroris, dan harus benar-benar dibimbing oleh ulama. Tapi saya dengar dari Pak Ia ya, alhamdulillah. Benar-benar tidak dilepas terus-terus dibimbing sampai ya sampai mereka sudah paham benar lah, Mbak ya. Terus untuk ini juga apa yang saya dengar tadi, benar itu yang kota-kota amal itu ya, Mbak ya. Itu kan saya dengar juga itu kan untuk dana ini, mereka juga dana teroris-teroris, Mbak. Ya, di hampir seluruh Indonesia itu sampai berapa ratus miliar, memang kan saya dengar di televisi juga gitu kan.
1: 1,4 miliar.
4: Alhamdulillah sudah, ya alhamdulillah sudah di... Ya, maka sudah tidak ada lagi ya, Mbak ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi lah, mudah-mudahan tidak ada lagi kan di khususnya di Provinsi Jambi dan seluruh Indonesia. Tidak ada lah, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, silakan masih kami nantikan Anda ya, untuk opini Anda pagi hari ini terkait dengan paham NII, Negara Islam Indonesia. Ini gerakan radikal yang bertujuan mendirikan negara teokrasi Islam. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ujang.
6: Seperti itu, Mbak Uci.
1: Ini paham NII, Negara Islam Indonesia. Jadi ini adalah paham radikal dan ingin mendirikan negara teokrasi Islam begitu, dan tentunya menyimpang dari ajaran Islam yang damai, termasuk juga ajaran sesat ini, Pak Ujang. Silakan, apa opininya? Tapi mereka sudah dibaiat ya untuk kembali mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan.
6: Nah, sebenarnya Mbak Uji, kan kita kan setiap desa kan ada Pak Da'i itu kan.
1: Mm-hmm.
6: Nah, dari pemerintah kabupaten itu kan ada.
1: Mm-hmm.
6: Ada kalau satu apa satu desa atau salah satu udah.
1: Mm-hmm. Nah,
6: kami di Kelurahan Siswa.
1: Mm-hmm.
6: Nah, itulah yang setiap hilir dan setiap putar itu Mbak Uji kan.
1: Mm-hmm.
6: Tahu kita yang ada beda itu kan.
1: Mm-hmm.
6: Kurang tahu masalah itu Mbak Uji kan.
1: Mm-hmm.
6: Ya, dengan ini kan mengacau itu Indonesia apa Islam kita gitu kan.
1: Mm-mm.
6: Itu sering dulu Mbak Uji kan anak-anak muda gitu kan sering minta pesantren apa itu ayah sudah tahu aku minta boleh minta aku ngasih gitu kan.
1: Mm.
6: Tapi kamu ada izin dari kelurahan kami.
1: Mm-mm.
6: Atau di RT kami.
1: Mm-mm.
6: Kalau ada izin boleh kami kasih gitu kan, kan sudah mau kamu sana minta aku ya.
1: Mm-mm.
6: Ini banyak pesantren tak minta kan. Kamu jauh di Jawa sana, di sana bilang menipu-nipu itu. Tak, saya minta izin dari RT kami dulu ke kelurahan itu.
1: Mm-mm.
6: Lalu pergi dia gitu kan. Saya ingin sembuh sih, 2006 ini ada itu kan. Kalau kemarin itu ada itu kan.
1: Mm-mm.
6: Masih anak-anak muda itu kan. Itu, masih anak-anak lajang itu.
1: Cuman
6: saya tidak tahu, saya tanya alamat tinggal di mana. Dia bilang itu, saya tidak tanya, bilang tinggal di Jambi, bilang gitu kan.
1: Mm-mm.
6: Ada pernah kemarin nak bilang ngaku-ngakuin santren-santren itu kan.
1: Mm-mm.
6: Kami sini banyak santren, keluar kami 7 santren namanya kan. Nah, tahu santren kami tahu, tapi kan yang bilang-bilang di Jawa di mana-mana itu kan.
1: Mm-mm.
6: Tak jauh dari sini kita gitu kan.
1: Mm-mm.
6: Nah, kita kan di keluarga kita kan ada dai ya apa Mbak Uci kan.
1: Mm-mm.
6: Dapat itu kan diaktifkan di Mbak Uci keluarga atau di desa di Mbak Uci kan.
1: Dengan
6: silakan ke depan desa di Mbak Uci ya.
1: Mm-mm. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, masih kami nantikan Anda untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini. 0811-6707-8850 ya, untuk paham NII, Negara Islam Indonesia. Selamat pagi.
7: Pagi juga, assalamualaikum.
1: Cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bayung.
7: Iya, Negara Islam Indonesia.
1: Iya.
7: Mungkin dia tadinya keluarganya apa bapak-bapaknya dulu pernah berjuang, Mbak. Dia tersingkirkan, jadi dia pengen bikin negara sendiri mungkin kan. Jadi ngajak anak cucunya, ajak keluarga-keluarganya yang lain juga untuk gabung. Mungkin. Jadi penanannya cara dia baik-baik ke RT misalnya, kepala desa, minta tanda tangan persetujuan untuk mencari dana. Alasan untuk apa tadi kan tuh musola atau untuk yatim piatu kan.
1: Yeah.
7: Dia bisa menggalang dana sekian rupa.
1: Mm-mm.
7: Secaranya pokoknya gimana caranya penting dapat duit.
1: Mm.
7: Untuk mungkin kata Mbak tadi radikal tadi ya.
1: Mm-mm.
7: Ya pokoknya namanya orang berusaha pengen maju atau gimana caranya.
1: Mm-mm.
7: Yang penting dia sukses, dia kelihatan sama orang lain kan. Tetapi ternyata alhamdulillah, dengar tadi Mbak Uci tadi sudah mengirimkan diri menjadi MKRI lagi kan.
1: Iya.
7: Berarti alhamdulillah, tapi namanya kayak gitu tetap aja Mbak, kita dapat ciri. Oh berarti segitu-gitu ini, masih tetap ada dugaan prasangka jelek pasti dari masyarakat yang lain kan.
1: Mm-mm.
7: Walaupun siapapun pelakunya tetap kayak gitu. Mudah-mudahan terbebaslah negara Indonesia Republik Indonesia ini dengan yang lain-lain lah.
1: Yeah.
7: Kita tetap harus bersatu.
1: Mm-mm.
7: Demi apa, untuk Bhinneka Tunggal Ika-nya, jangan sampai radikal bebas atau segala teroris masuk ke kita ya Mbak ya.
1: Siap.
7: Ya itu aja, makasih Mbak.
1: Makasih kembali.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Putra di Bayung. Masih di line telepon 08 11 67 07 88 50 ya, karena ternyata memang di Jambi ini ada Satgas Densus 88 yang mengungkap ratusan warga di Provinsi Jambi diduga terafiliasi atau pernah terpapar paham radikalisme jaringan negara Islam Indonesia. Selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi juga.
1: Pagi, silakan apa opininya?
8: Ya, memang di NKRI ini harus bersatu dari bangsa Indonesia.
1: Yeah.
8: Apalagi kalau orang itu kan macam-macam kadang minta sumbangan yang tidak menentu.
1: Yeah.
8: Gunanya untuk apa? Gitu. Kita lihat itu ada surat-suratnya surat dari izin pada kita ada perida. Ya. Nah, itu sering-sering dulu minta minta sumbangan di bawah sih. Itu jelas untuk apa sumbangannya? Ya. Kan tidak ya, saya naik.
1: Putus-putus.
8: Iya, oke sih itu saja mau di mudah-mudahan kita dalam bangsa Indonesia itu jangan terfrustrasi dengan isu yang tidak apalagi kita kan negara Indonesia negara bersatu.
1: Iya.
8: Ya, oke itu saja mau di
1: mudah-mudahan.
8: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramlan di line telepon kami masih kami nantikan ya untuk bersama 08 11 67 07 88 50, karena ternyata ya jaringan ini bukan hanya pada orang-orang yang kata kita mungkin kurang kerjaan begitu ya, ternyata ada 57 anggota dari NII di Provinsi Jambi. Ini adalah aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten dan Kota Jambi, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi. Ada 57 dari total 257 anggota NII di Provinsi Jambi. Densus 88 juga mendeteksi keberadaan 19 yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan NII. Yayasan-yayasan tersebut disebut rutin mengirimkan dana ke pusat dan nominalnya mencapai 900 juta hingga 1,4 miliar rupiah setiap bulan. Masya Allah. Jadi ternyata ada jaringan khususnya ya, bukan hanya di Jambi tapi pas sampai ke pusat begitu. Dan mereka diwajibkan mungkin ya untuk melakukan penggalangan dana, sehingga harus setor begitu ya, rutin mengirimkan dana ke NII pusat nominalnya 900 juta hingga 1,4 miliar rupiah. Densus 88 menyebut para individu yang teridentifikasi NII ini telah menjalani proses pembinaan dan pembayatan kembali sebagai bagian dari upaya agar mereka tidak ikut dalam paham NII. Dan kelompok radikal kerap memanfaatkan budaya masyarakat Indonesia yang dikenal gemar bersedekah untuk menghimpun dana. Jadi seringkali memang kita nih baik-baik hati begitu ya. Ya karena ada duit 1.000, 2.000, nggak apa-apalah begitu ya. Tapi kalau misalnya dikali-kali jadinya banyak banget begitu. Sehingga kalaupun kita suka beramal, suka bersedekah, mungkin harus juga memperhatikan ya terkait dengan aktivitas pengumpulan dana yang dilakukan di masyarakat, termasuk juga kotak amal begitu ya. Atau orang-orang yang meminta donasi harus jelas juga, karena ternyata luar biasa di Jambi itu ada yayasan yang terafiliasi, 19 yayasan terafiliasi dengan jaringan NII Negara Islam Indonesia, di mana mereka adalah orang-orang yang bertujuan untuk mendirikan negara teokrasi Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada garis besar penyimpangan ajaran dan metode gerakan NII seperti pencucian otak dan baiat ya. Kemudian juga pengkafiran atau takfirin, anggota sering diajarkan untuk mengkafirkan pemerintah, masyarakat umum, bahkan keluarga dan orang tua sendiri yang tidak sepaham. Kemudian ada penyimpangan syariat juga begitu ya. Dan kemudian ada orientasi finansial. Baik pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi. Terkait dengan hal ini masih akan diperbincangkan dalam dialog Jambi hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam dialog Jambi menyapa pagi ya. Saya Suci Rayu, rekan Julio masih temani Anda. Selamat pagi dan terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan kata

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Pro 1.

0: Oke, pernah, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar, kembali rekan Tia Puspa hadir untuk Anda dalam dialog Jambi Menyapa Pagi. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami di frekuensi FM 88,5 MHz.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa kembali hadir ke ruang dengar Anda, tentunya dengan tema yang berbeda di dialog Jambi Menyapa. Pagi ini kita akan membahas terkait anak terpapar ideologi kekerasan. Di studio kita juga sudah hadir dari Densus 88 Anti Teror Polri, Bapak AKP Sudiro, dan kasih GTK SMA Dignes Provinsi Jambi, ada Bapak Domra. Halo, assalamualaikum Pak Sudiro dan Pak Domra nih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya, mungkin kita langsung aja nih, mungkin ke Pak Sudiro nih, AKP Sudiro. Mungkin bisa menceritakan nih, apa sih yang dimaksud dengan ideologi kekerasan ini, Pak?
3: Oh iya. Sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jambi kami menyapa nih. Baik Bu Tia, ideologi kekerasan ya. Kalau untuk saat ini kita sedang berfokus terkait anak-anak yang terpapar dengan ideologi kekerasan memang. Dan berdasarkan hasil penyelidikan kami beberapa waktu yang lalu, mungkin kita mulai dari bulan Januari Pak ya, bulan Januari kita temukan beberapa anak-anak yang terpapar ideologi ini. Memang sebelumnya di Jambi tidak ada ya, sebelumnya tidak ada. Hasil patroli kita ternyata menemukan salah satu anak di SMA di Jambi ya, di kabupaten ya. Kenapa mereka kita sebut terpapar ideologi kekerasan? Jadi sebelumnya kita temukan ada yang namanya TCC Bu. Itu grup true crime community yang isinya memang di sana terkait konten-konten kekerasan ya. Mungkin kita mau nyampaikan terlalu ekstrim yang berdarah-darah lah, seperti itu kira-kira. Jadi anak-anak ini tergabung di seluruh dunia kalau TCC ini. Ya, di seluruh dunia itu secara internasional itu kontennya berupa kekerasan, kejadian-kejadian yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memang dalam perekrutannya mungkin sekarang secara tatap muka itu sudah sulit. Ya, untuk tatap muka face to face merekrut orang untuk seperti dulu itu halaqoh kumpul 5-6 orang itu agak sulit memang. Dan kita mendeteksi pergerakan mereka di dunia digital itu. Dan kita temukan di Jambi jilid pertama Pak ya, Pak Domra ya. Jilid pertama satu orang kita temukan nih yang terpapar dengan ideologi kekerasan ini. Ya, berawal dari dia bermain game online. Nah, game online itu memang di sana game online ini bisa dijadikan simulasi Bu, simulasi perang istilahnya kan. Jadi ada beberapa juga dari mereka yang memang sudah berbaiat pada kelompok radikal teror ini ya, secara online ya. Berbaiat sudah, kemudian ditemukan yang di luar Jambi itu sudah merencanakan penyerangan. Dan dijadikanlah ini sebagai simulasi untuk di game online itu. Karena beberapa game online memang banyak sekali yang apa istilahnya, dia memainkan ya terkait yang kekerasan, peperangan, membunuh, menembak dan seterusnya. Sehingga kita masukkan ke dalam ideologi kekerasan. Dampaknya sudah terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang mungkin sudah monitor semua nih masyarakat Jambi ya. Terjadi ledakan di SMA Negeri 72 itu. Dampaknya di situ yang sudah terjadi ya. Makanya kita antisipasi dari sana, kita selalu memonitor perkembangan anak-anak kita yang ada di Jambi. Itu jilid pertama. Jilid kedua kita temukan lagi anak yang terpapar. di kota Jambi. Mungkin beberapa waktu kita sampaikan ke siaran yang lalu itu, memang belum sempat kita sampaikan ya, karena masih dalam proses. Itu jilid kedua kita temukan di kota. Anak ini terpapar dan terkoneksi dengan jaringan di Jawa Tengah. Nah, kalau yang di Bungo memang nggak terkoneksi dengan manapun ya, ya langsung ke internasional. Kalau yang kedua ini, dia terkonek dengan jaringan Jawa Tengah TCC-nya. Nah, itu. Kemudian setelah itu ya, ada lagi memang jilid ketiga. Itu ada sekitar ditemukan 5 dari jaringan Lampung. Dan ini semua tidak bisa kami dan Sus 88 melakukan penanganan sendiri. Kita libatkan, karena ini berada di bawah umur anak-anak sekolah kita ini, ya tentunya ada stakeholder yang berwenang terkait penanganan anak ini, yaitu PPA. Dan anak ini masih berada di naungan sekolah, maka kita libatkan Dinas Pendidikan. Mungkin itu sementara ya, Bu.
2: Ya. Mungkin Pak Dombra nih, ini kan ada ada ditemukan nih, kalau dari pihak sekolah dari Dinas Pendidikan untuk protokol pertama dalam ditemukan anak-anak yang sudah terpapar ideologi ini seperti apa protokolnya untuk sekolah sendiri, Pak?
4: Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam menyapa warga Jambi. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bersyukur saya dapat diundang oleh RRI pada pagi hari ini menindaklanjuti apa yang terjadi di zaman komunitas anak-anak kita yang masih dalam tahapan belajar. Tentunya Mbak Tia, saya setelah dapat komunikasi yang baik dengan pihak Densus 88 melalui Bapak AKP Sudiro dan yang lain-lain, awalnya kita memang tidak terpantau adanya anak-anak kita yang terpapar, karena kita bukan ahlinya. Nah, ternyata setelah mendapat informasi yang valid dari pihak tim Densus 88, ternyata anak kita ada yang terpapar. Dan itu sampai hari ini kita telah sama-sama ya Pak, dengan tim Densus 88, PPA dan KPI Provinsi Jambi untuk segera menindaklanjuti, karena anak-anak kita ini sedang tahapan belajar. Nah, maka dari itu alhamdulillah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sudiro tadi, pertama yang ditemukan oleh bapak-bapak ini satu orang ya Pak, kemudian telah kami laksanakan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, dengan pihak orang tua, melalui PPA, KPI membimbing. Ya, sepanjang yang bisa kita laksanakan, alhamdulillah baik. Dan hari ini anak-anak kita mengakui bahwasannya dia terundang yang kepada kelompok-kelompok yang sebenarnya anak-anak kita itu tidak tahu sebenarnya. Maka setelah di cross check oleh pihak Densus 88, banyak sekali mereka itu anak-anak kita ikut di dalam jaringan tersebut. Berbagai macam chattingan beliau mengarah kepada kekerasan. Nah, itu yang mengkhawatirkan sekali kita di institusi Dinas Pendidikan terhadap anak-anak kita belajar ini. Bahkan yang terakhir ini miris lagi Mbak Tia. Dari 5 yang disampaikan oleh Pak Sudiro dari Lampung ya Pak, kelompok Lampung itu juga masuk anak SMP. Masya Allah, anak SMP juga ada. Bukannya SMA SMK aja, bahkan SMP ada juga. Nah, itu tidak diketahui oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak tahu. Awalnya orang tuanya tidak tahu. Kan miris kita. Memang pada prinsipnya kita ini melalui surat edaran Pak Gubernur jauh hari telah disampaikan membatasi penggunaan Android di sekolah dan melarang untuk dibawa HP-nya ke sekolah. Kemudian surat edaran dari Pak Kadis kita, mm-hmm. Pak Umar, PLT Kadis Pendidikan Provinsi Jambi, sudah menindaklanjuti surat tersebut. Namun berbagai macam alasan orang tua, dengan alasannya kalau tidak bawa HP, anak saya pulang tidak bisa komunikasi. Apa yang kita lakukan? Maka kita tindak lanjuti lagi saran pendapat dari pihak Densus 88 bahwasanya kalau seandainya membawa HP, titipkan kepada pihak sekolah. Digunakan pada saat tertentu saja. Jadi pas mau pulang, menghubungi orang tua, silakan ambil HP-nya. Tapi maklum Mbak Tia, kita menjelaskan itu kepada anak-anak ini, anak-anak lebih pintar dari kita.
2: Banyaknya alasan.
4: Banyak alasannya Mbak Tia. Berbagai macam alasan mereka ya disimpan, disingit dan sebagainya. Ya itu yang kami minta tolong juga kepada orang tua wali murid. Bukan hanya dilarang membawa HP, tolong awasi anak-anak kita. Dalam penggunaan HP itu sudah dihimbau. Dan surat itu sampai kepada wali murid. Sampai, karena kita sampaikan pada sekolah terus untuk diteruskan kepada orang tua wali murid. Tolong diawasi anak-anak kita dalam penggunaan HP. Salah satu terjadi ini akibat daripada permainan game. Nah, game ini berbagai macam bentuk game. Ternyata kita selama ini ya asik-asik saja, oh anak main game berkelompok. Di grup itu menurut pendapat dari tim Desa 88 ada kelompok yang membuat anak-anak kita terpapar jadi. Nah, maka salah satu program kita kemarin Pak, kerjasama Mbak Tia, dengan pihak Desa 88, dari pihak Polda, dari pihak instansi PH yang terkait, kita mengadakan sosialisasi akbar di Gor Kota Baru. Itu menghadirkan siswa 5.750 itu yang ikut di dalam ruangan. Nah, kita hadirkan narasumber. Yang kemarin ada peneliti dari UI ya Pak yang dihadirkan. Itu sudah kita laksanakan. Kemudian hadir lagi ya narasumber kita dari Densus 88, dan Pak Kapolda sendiri juga menyampaikan sambutan. Pak Gubernur, Wakil Gubernur hadir Pak. Untuk sama-sama kita kerjasama untuk memperbaiki sikap anak-anak kita di masa-masa memang tahapannya belajar. Nah, kemudian lagi di samping itu tidak lepas saja di acara sosialisasi aja.

0: itu yang dilakukan. Karena di dalam itu ada sifatnya menolak. Nah, kata-kata menolak itu yang kita sosialisasikan. Tolak iret, tolak TCC, tolak perundungan. Nah, itu sudah kita lakukan. Namun bukan hanya cukup batas itu saja, Mbak Tia. Kita dengan tim itu turun lagi ke per kabupaten kota, ke sekolah-sekolah. Seketika sekolah kami membutuhkan, kepala sekolahnya mengundang dari pihak tim Desa 88 untuk sosialisasi lebih melekat terhadap anak-anak kita. Ini juga sudah dilakukan. Banyak sudah sekolah kita yang mengundang dari pihak tim Desa 88 untuk mengadakan pendekatan sosialisasi langsung, biar beradaptasi langsung, biar melihat langsung apa yang terjadi zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini baik dan berkah, bisa anak-anak kita yang tadinya terpapar, mudah-mudahan bisa kita pulihkan kembali, sehingga mereka tahu dan orang tua akan kenal. Contohnya Mbak Tia, kemarin seketika anak-anak yang terpapar ini kita sambungkan kepada orang tuanya, orang tuanya nangis, sedih, prihatin. Nah, kami lebih prihatin lagi karena ini di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Maka terima kasih Pak Sudiro.
1: Siap.
0: Dengan tim Desa 88 telah dapat bekerja sama dengan kami dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan kita terus mengawal daripada anak-anak didik kita, karena pendidikan ini bukan hanya cukup di sekolah. Pendidikan ini di sekolah tempat belajar, dididik oleh guru, dan harus kolaborasi dengan orang tua wali murid. Orang tua wali murid sangat berperan di rumah. Jangan sampai anak-anak kita pada saat waktunya di rumah, ya harus di rumah. Jangan sampai lepas dari kontrol orang tua dan lingkungan. Mungkin itu, terima kasih Pak.
2: Terima kasih Pak. Untuk sejauh ini Pak, dari hasil penyelidikan dari Januari 2026 ini terjadi peningkatan ya Pak, dari 2 sampai ke 7 ini. Kira-kira apa yang penyebab sampai terjadi peningkatan Pak?
3: Ini hasil pengembangan Bu Tia. Jadi hasil pengembangan dari beberapa satgasil di luar Jambi ini kan sama nih, kita temukan dari Jawa Tengah menemukan anak yang terpapar. Kemudian kita dalam ini nih nomor-nomor yang berada di dalam grup, karena ketika kami temukan di dalam HP anak ini ada beberapa grup nih yang isinya konten kekerasan Bu. Bahkan ada yang 18 grup, 13 grup, 7 grup. Nah, satu grupnya ini bisa berisi 400 anak atau 400 orang lah, gitu. Nah, dari nomor-nomornya kita urai lagi ini, maka ditemukanlah itu, ditemukan oh ini anak sekolah di Jambi nih. Bahkan dari yang 5 ini, setelah kita dalami satu yang ada di kota ini terkonek di Tebo kemarin, langsung kita turun ini Pak. Jadi bertambah dari temuan Lampung ke Jambi, Jambi kita urai, ternyata ada lagi satu di kita temukan di Tebo. Dan ini mohon maaf, di bukan di lingkungan pendidikan Diknas, ini di bawah naungan Kemenak malah. Berada di porok pesantren sekolah. Nah, ini baru juga kita penanganan, sehingga kita kembali libatkan dengan kemarin koordinasi Kemenak Provinsi, Kabupaten Tebo, dan PPA Tebo juga, Polres Tebo. Kita langsung melakukan penanganan terhadap anak tersebut. Dan alhamdulillah ya, semuanya lancar lah. Misalnya orang tua ini memang sangat berterima kasih Pak dengan adanya, mungkin ya, sudah kewalahan atau seperti apa yang terkait anak yang sudah tidak bisa lepas dari HP tadi kan. Jadi ini pengembangan-pengembangan dari beberapa wilayah, bahkan di Jambi pun kita kembali temukan lagi. Ya, mudah-mudahan kita harapannya ini jilid yang terakhir Pak. Gak ada lagi gitu kan. Karena dulu waktu kita pertama kali menemukan di Bungo, harapannya ini pertama dan terakhir.
2: Iya
3: gitu. Ternyata masih ada.
2: Jadi lagi. Di daerah mana aja udah anak-anak yang udah terpapar ini?
3: Ada di Kota Jambi, ada di Muaro Jambi, ada di Kerinci, ada di
0: Muaro Bungo.
3: Muaro Bungo, Kota Jambi, Muaro Jambi, Tebo dan Kerinci.
2: Tebo?
3: Iya.
2: Tebo ya Pak ya?
3: Tebo dan Kerinci. Wow. Itu.
2: Berarti 5 daerah sudah terpapar nih Pak. Berarti ini sudah termasuk rawan dong Pak?
3: Ya, kalau dikatakan rawan

0: Atau sudah masuk ke darurat? Karena kan nggak, belum ya?
1: Iya.
0: Ini untuk anak, kan dia menyebutkan kalau ada anak-anak yang sudah menyatakan ikrar bait bayat, ini seperti apa? Oh, ini untuk rehabilitasi itu seperti apa nih, Pak? Pencabutan bayat ini?
1: Memang hasil dari yang sudah ditemukan 126 anak itu yang direkrut itu tadi ditemukan ada anak yang sudah berbaiat, ada anak yang sudah merencanakan penyerangan, dan ada anak-anak yang sudah melakukan simulasi di game online itu. Gitu. Kalau di Jambi belum sejauh itu ya. Tapi ada salah satu anak yang sudah kita temukan sudah membeli pisau komando, sudah membeli airsoft gun. Bahkan ketika kita dalami lagi, ya mohon maaf, dia sudah belajar untuk rakit-rakit tadi ya. Tapi alhamdulillah sudah kita tangani semua lah. Makanya peran PPA itu kita harapkan betul-betul aktif untuk melakukan konseling tadi, Mbak. Tidak cukup hanya dibuat surat pernyataan terus selesai, itu tidak. Karena kita berkelanjutan ini sampai benar-benar anak ini, kalau kita teliti lagi, Mbak. Contoh ini yang di Kerinci ya kita tangani. Kita tanya sama ini, dia dari 2025 dari kelas 2 SMP sampai tamat SMA kan sudah berapa tahun itu kan? Berarti kan cukup lama. Sehingga apa? Untuk melepaskan pemahaman itu atau meletakkan HP sejenak itu tidak mudah untuk anak ini kan. Sehingga butuh proses. Makanya didampingi dengan psikolog. Bagaimana perilaku perubahan sebelum terpapar, sesudah kita intervensi seperti apa? Apakah kembali dia bisa berinteraksi, reintegrasi dengan masyarakat, dengan lingkungan? Kalaupun dia sudah tamat sekolah, kembali ke masyarakat, bagaimana pergaulan di masyarakat? Kalau dia masih di sekolah, tentu masih kita dampingi terus nih, kontrol di sekolahan, komunikasi dengan wali kelas atau wakil kesiswaan. Kemudian kita jadwalin ini konseling berkelanjutan ini, karena ada beberapa dari provinsi yang mungkin juga tenaga psikolognya minim, sehingga ya tidak sepadat itu untuk melakukan suatu pergantian. Dan bukan hanya kasus ini saja tentu yang mereka tangani ya, dari pihak PPA banyak di luar kasus ini yang masih ditangani. Kita juga mau rencana berkoordinasi dengan Alia Tama, kemarin kita sudah ngobrol dengan Pak Dombra juga dari Dinas Pendidikan, bagaimana manakala anak-anak ini butuh rehabilitasi, tempat untuk merehabilitasi.
2: Rumah singgah ya Pak?
1: Rumah singgah. Mudah-mudahan nanti ada di Alia Tama. Seandainya ini anak-anak ini membutuhkan tadi apa yang melepaskan tadi ya, pemahaman itu yang tidak sebentar ya, karena mungkin kesibukan orang tua yang bekerja mengurus keluarga, sementara anaknya juga kurang perhatian, ya itu sulit juga untuk mengembalikan anak normal kembali gitu.
0: Ya kalau asalnya dalam ideologi kekerasan, doktrin apa sih Pak yang disampaikan kepada anak-anak sampai anak-anak ini sudah mulai di pisau komando segala macam ini, apa doktrin apa sih yang disampaikan Pak?
1: Ya TCC dengan TCC ini yang saya sampaikan tadi bahwa dia jaringan internasional, Bu. Disampaikan di sini dia TCC ini adalah komunitas daring yang berfokus pada kasus-kasus kriminal nyata, terutama pembunuhan, penyerangan atau kejahatan besar. Nah, yang terjadi di SMA Negeri 72 itu dia berlatar belakang dibully
0: ya.
1: Sehingga dia mungkin tidak punya rasa dendam pada yang membully tadi, namun tidak kuasa untuk membalas ya. Sehingga mungkin dengan dia bergabung dengan grup itu banyak belajar bagaimana membalas dendam. Mungkin dia sudah bisa menyaksikan juga konten-konten dari luar sana yang melakukan penyerangan. Dia sudah terpengaruhnya di situ dengan mudahnya. Makanya kita juga sering sampaikan ini di pada anak-anak yang sudah kita intervensi, kamu ada masalah enggak dengan lingkungan? Pernah dibully tidak? Atau ada masalah keluarga tidak? Nah, itu kita tanyakan pada anak yang kita lakukan penanganan. Ada anak yang terpapar TCC namun dia tidak dibully juga ada. Malah mungkin dia pembulinya. Karena dia, oh enggak Pak, saya enggak pernah dibully. Kalau saya dibully saya lawan lah. tapi dia bergabung di grup TC, walaupun dia tidak aktif ya, kan tidak semua aktif ya, mungkin dia hanya menonton saja, melihat saja, menikmati saja. Tidak semua yang tergabung di grup TC adalah dia aktif. Tapi kita nyatakan semua yang bergabung atau tergabung di TC itu atau grup kekerasan ini adalah korban. Ya, mungkin mereka menjadikan ini rumah kedua. Contoh yang ditepul nih, yang ditanganin, dia menyatakan gini, saya asik ngobrol di grup itu. Bahkan dia sudah melihat konten ISIS tadi. Dia tertarik dengan konten-konten ISIS. Dan saya kalau mau keluar kayaknya berat, karena dia hanya mengobrol asik di dalam itu, hanya beberapa konten yang dilihat, tapi yang dia sukai konten-konten ISIS tadi. Gitu. Di luar itu mungkin nggak dia tonton, dan dia keberatan kalau untuk keluar dari situ. Tapi mau tidak mau, karena kita ingin menyelamatkan anak ini biar tidak terlalu dalam untuk menikmati konten ke sana, harus mau tidak mau harus keluar dari situ dan menghapus konten-konten tadi.
0: Ya, kalau dari dinas pendidikan untuk 7 anak yang sudah terpapar seperti apa, Pak?
2: Jadi gini, Mbak Tia, sesuai dengan undang-undang bahwa anak ini wajib belajar sampai menyelesaikan pendidikannya. Nah, kami setelah dapat informasi yang valid seperti disampaikan oleh Pak Sudiro tadi, tentunya kami mengajak kepada semua pihak, semua stakeholder, berterima kasih lagi Mbak Tia, bahwasanya dari beberapa siswa kita yang terpapar itu boleh dikatakan beliau mengakui, dan sampai hari ini ya Pak, baik siswa itu sendiri dan orang tuanya sepakat tidak ikut lagi dan kembali belajar seperti semula. Nah, ada juga yang masih didalami terus, yang maksud Pak Dirok tadi, seketika anak ini belum dapat dipulihkan di lingkungan tempat tinggalnya, maka nanti diusahakan ada rumah singgah didampingi oleh pihak psikolog. Nah, karena kalau yang kita sampaikan dan beberapa siswa ini alhamdulillah Mbak Tia pulih, dan mereka menyatakan sikap dengan dokumentasi, kemudian mereka sadar bahwasanya saya tidak ngerti Pak sebenarnya, saya tidak paham gitu, sehingga saya ikut, jadi asik gitu, asik mengikuti itu. Nah, ini merupakan hal yang sangat baik dimulai dari temuan ini, sehingga tidak sampai sejauh itu yang telah terjadi. Mudah-mudahan insya Allah ya Pak.
0: Apakah nanti akan diinstruksikan sekolah untuk melakukan pengawasan khusus nih untuk anak-anak ini, Pak?
2: Jelas itu. Dari kami dinas pendidikan, di sekolah itu kan ada guru BK. Jadi guru BK kami tetap memantau dan menindaklanjuti wabil khusus kepada siswa-siswa tertentu yang seperti yang sudah tercatat ini. Yang khawatir itu yang seperti kata Pak Dirok tadi, ditemukan pada saat dia sudah mau tamat selesai sekolah. Ini yang bingung kita. Ada ya Pak? Itu yang kemarin Pak Dirok bilang, Pak tamat Pak anaknya Pak, udah tamat sih. Nah, datanya itu, datanya masih bersekolah di, sedang sekolah, tapi tahun ini dia tamat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka insya Allah nanti ke depan kami tidak akan terputus dari tim Densus 88 ini, dari pihak Polres, dari pihak Polda di Kabupaten Kota. Kita minta bantuannya untuk kerjasama dalam mengawasi, termasuk mendidiklah di lingkungan sekolah kami yang ada di Provinsi Jambi ini, setidak-tidaknya menghimbau ya Pak, jauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Kerjasama kami sudah MOU juga sama Polda, dari pihak Dirlantas, ya kan, dari pihak keamanan, Dirbimas. Namun itu tadi, sepanjang yang sudah kami lakukan, yang ini yang lebih ekstrim. Nah, maka ekstrim. Kenapa? Seperti Pak Dino sampai tadi. Jadi kita contohkan itu, Mbak Tia. Mudah-mudahan jami tidak terjadi seperti amin, di amin. Jakarta. Mudah-mudahan. Dan orang tua kami berharap betul. Kami sangat berharap kepada orang tua wali murid, bukan hanya menitipkan anaknya di sekolah saja, bolang dari sekolah, setidak-tidaknya ayo dekati anak-anak kita. Seperti orang tua kita dulu, kamu tadi belajar apa, dapat nilai berapa, HP-mu mana, tolong dipantau HP-nya, ya kan, apa yang di, yang jangan dibiarkan anak lama-lama main HP di kamar, ya Pak ya, yang terjadi yang kemarin itu seperti itu ya Pak?
1: Ya.
2: Orang tuanya, ah, udah anak saya di kamar, tidak ada keluar, main HP, seperti di Bungo ya Pak?
1: Di Bungo
2: ya Pak?
1: Juga.
2: Orang tuanya asik di kebon, anaknya itu tidak keluar-keluar Pak. Berarti ya, main HP di rumah, pulang dari sekolah, main HP di rumah. Ternyata, pada saat dia main HP itu, terpapar dia. Nah, itu di Muarubungo kemarin ya, Pak. Alhamdulillah pulih. Terima kasih. Dan lagi, dengan sikap sekarang udah mau berbaur dengan teman-temannya sekarang. Kemarinnya enggak mau berbaur. Karena dia asik ini, diintervensi oleh kelompok ini tadi. Ya, jauhi teman-teman kamu mungkin yang selalu mengganggu kamu, enggak usah, tunggu aja waktunya, mungkin seperti itu himbauannya ya Pak ya. Tapi ternyata sekarang pulih. Nah, yang satu ini yang kami belum dapat menyelesaikan ya Pak Dera, mudah-mudahan cepat pulih.
0: Yang tebo ini Pak?
2: Enggak,
1: kota.
0: Yang di kota. Wow.
2: Mudah-mudahan enggak.
0: Ini bedanya TCC dengan yang di-connect di Jawa Tengah ya, bedanya ada beda apa? Satu grup itu seperti apa Pak?
1: Jadi TCC ini banyak cabangnya, cabang grupnya. TCC-nya kan internasional ya. Ada beberapa yang konten-konten yang serupa cabangnya TCC itu. Bahkan di bulan 2 kalau enggak salah ada sekitar 22 cabang TCC tadi. Ya, mungkin kalau sekarang bulan Juni sudah bertambah itu. Nah, yang sering diikuti selain TCC adalah Eldegor grupnya. Ini anak-anak kalau yang mendengar atau orang tua ini yang mendengar siaran pagi ini, bisa diantisipasi anak-anaknya, boleh dilihat HP anaknya main game apa. Kemudian ada enggak grup-grup yang tersembunyi? Karena kita ini menyembunyikan ini grupnya, apa nih bahasa Inggrisnya itu? Diarsipkan.
0: Diarsip.
1: Diarsipkan itu. Selain grup yang terbuka, ada grup yang terarsip itu. Nah, inilah ketika anak-anak ini menyembunyikan itu, suatu saat dia akan menikmati konten-konten yang selain tesis ya, memang ada grup tadi. Sekitar cabangnya sekitar 22, mungkin sekarang sudah bertambah. Dan yang paling apa ya namanya ya, yang terkenal seintensi itu Eldegor namanya. Jadi kita sampaikan ke yang mendengar ini, silakan dicek HP anak-anaknya di rumah. Enggak usah sungkan-sungkan mengecek HP anak. Ketika temukan nama Eldegor, itu silakan diimbau ke anaknya untuk keluar dari grup itu. Tidak perlu, atau kalaupun agak payah ya, bisa hubungi kami nih. Bisa langsung hubungi tim dari 88, kita atasi sama-sama, atau kita bersihkan sama-sama ini. Dan untuk kita lakukan juga penelusuran atau mengembangkan kembali, menyelidiki kembali keterkaitannya dengan kelompok mana ini, Eldegor. Jadi di contoh ini, anak-anak nanti perlu diwaspadai, untuk orang tua juga ya. Anak-anak kita ini terpapar bukan mungkin pada saat main game online itu tidak. Ada juga yang terpapar ketika dia main Facebook, kemudian Twitter, Instagram. Ada link-link yang tidak dikenal itu. Nah, ketika anak-anak ini mencet link itu bisa otomatis masuk ke dalam grup itu. Makanya ada beberapa anak yang kita tanya itu tidak merasa. Pak, saya enggak merasa nih. Nah, tapi kamu bertahun-tahun loh di situ menikmati itu kan. Menikmati, melihat, bahkan ada yang mencoba memperlihatkan kepada kawan lainnya, nonton bareng gitu kan. Tapi ada yang enggak mau juga, ada yang mau juga, ada yang bergabung juga. Jadi ada link Facebook. Ketika dia sering aktif main Facebook, akan ada link-link yang mungkin tidak dikenal dan membuat kita penasaran nih kadang-kadang. Apa ini kan? Setelah diklik, Ada yang mengakui juga awal muawalnya dia hanya dikirimin tentang korban kecelakaan. CCTV itu kan menyoroti kecelakaan itu yang patah tulang segala macam. Itu awalnya seperti itu juga. Pak, saya ya, dikirimi di grup ini awalnya CCTV kecelakaan. Lama-lama nah ini akan dikirimi konten-konten yang terkait tadi. Ada penyerangan, pembantaian, pembunuhan, bahkan
2: perakitan.
1: Mutilasi. Ada yang kita tanyakan, mana kamu melihat itu? Kalau kita yang ini mual ya melihat. Ini anak ini biasa saja, ada juga. Makanya ini harus betul-betul dikembalikan ini.
2: Iya.
1: Psikologi ini harus dikembalikan biar normal lagi. Sehingga ya normalnya kita melihat darah, melihat aksi kekerasan itu kan pasti ya yang ada sedikit
0: mungkin menaikkan adrenalin kali ya, Pak ya. Adrenalin ya mungkin.
1: Jadi
0: adrenalin
1: ini biasa saja. Enggak apa-apa, Pak, saya melihat itu. Asik aja lah. Ini yang harus dikembalikan.
0: Seandainya anak-anak yang sudah terpapar nih tidak terrehab atau tidak terdamping, ini akan menuju kemana sih, Pak? Sebenarnya ke ekstrim kah atau ke teroris atau seperti apa?
1: Ya, kalau dia berdiam diri di grup itu, ketika dia punya permasalahan, ya mau masalah dia dibully atau dalam mohon maaf broken home, bisa terjadi dia melakukan aksi kekerasan tadi. Bahkan ketika dia mendalami itu, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh kelompok teror tadi yang siap, sudah punya giroh jihad misalnya. Wah, ini jadi sudah. Sudah berlatih simulasi di game bisa, memainkan senjata tajam, senjata api bisa. Kemudian dia punya latar belakang balas dendam, tinggal poles saja. Nah, ini yang kita harus mencegah secara dini tadi. Kalau anak-anak ini bersatu ya, kalau dihitung ini ada 18, satu anak bisa mengikuti 18 grup, 13 grup, 7 grup kali berapa di dalam satu grup itu. Mereka punya permasalahan yang sama. Kemudian tidak kita deteksi.
2: Ya.
1: 10 tahun, 5 tahun ke depan itu ya walau alam ya, kita sih tidak menginginkan Indonesia ini seperti terjadi luar.
0: Kita kan tahu nih, kalau dulu tuh ada guru yang mencabut bai'at, guru yang masuk ke dalam NII. Apakah ini ada hubungannya dengan guru-guru yang pernah tergabung di NII atau seperti apa? Mungkin Pak Sudiro dan Pak Dompar mungkin bisa menjelaskan. Silakan, Pak.
1: Nah, kalau sementara sampai saat ini belum terkoneksi dengan itu ya. Karena guru-guru yang kita temukan terafiliasi ikut paham NII ini, sudah kita, ketika mereka sudah melakukan lepas baiat NII dan kembali ke NKRI, itu artinya mereka sudah kooperatif. Sudah kooperatif dan bahkan ada surat pernyataan dari mereka. Makanya sebelum itu kita pernah menyampaikan pada Pak Gubernur bahwa ada warga kita, khususnya ASN, yang terlibat dalam terpapar paham radikal NII ini. Kami mau menangani secara persuasif waktu itu. Sehingga manakala yang ASN ini kooperatif, mohon tidak dilakukan punishment. Nah ini, jadi tetapi ketika tidak dipunishment, tetap kami melakukan pembinaan kontrol dengan stakeholder di mana yang bersangkutan bekerja. Jadi tidak terlalu dikhawatirkan. Ada surat pernyataan juga, dan memang mereka sudah kooperatif mengakui pernah terpapar itu dan kembali, ya kembali lagi kita nyatakan mereka adalah korban, mencari, sedang mencari jati diri, mencari ilmu agama, tetapi
2: salah
1: ya, yang dicarinya itu keliru atau salah ya. Jadi kita selamatkan tadi kan gitu. Kalau yang ini
0: kalau dari dinas pendidikan seperti apa nih penguatan, karena kan kalau sudah doktrin agak susah lupa ya Pak ya, mungkin lupa ingat lagi, lupa ingat lagi. Penguatan dari dinas pendidikan seperti apa untuk guru-guru yang pernah terpapar ini Pak?
2: Kemarin memang ada dari guru kita ya Pak yang terpapar NII. Kemudian juga ada staf kita juga. Nah, awalnya mereka ini kan, kalau kita umat muslim ini ketika ada suatu pengajian itu kan menyenangkan. Ya kan? Iya Pak Dere. Menyenangkan. Senang kalau ada kelompok pengajian, apalagi sifatnya sumbangan. Isikan kotak impak. Itu kan senang.
0: Iya.
2: Apalagi Jambi, Pak. Itu sangat mudah, Pak. Tetapi satu sisi bahwasanya Mbak Tia, setelah dijelaskan oleh tim ini, rupanya kelompok ini lain arah tujuannya. Nah, maka kami pulihkan kembali mereka-mereka ini yang seperti Pak Dero sampaikan, kalau mereka mau kembali kepada jalan yang lurus, tidak usah dipunishment. Punishment jadi masalah. Tapi alhamdulillah ya, Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Pak Tia. Mereka mengakui rupanya selama ini diikut pengajian yang salah. Ternyata hari ini pulih. Dan itu insya Allah tidak akan terulang kembali karena atas pengakuan dia sendiri. Bukan, nah makanya secara garis besar kemarin dari tim Desa 88 ini di lapangan Polda Jambi dilakukan pencabutan biar orang tahu bahwasanya selama ini hal yang diikuti kelompok-kelompok ini dianggap menyelimpang, menyimpang ya, menyimpang dari hal yang ketentuan yang sebenarnya. Mungkin itu tentang yang terapresiasi dengan NII. Saya rasa mudah-mudahan ke depan kami tetaplah bekerja sama dengan baik. Seketika Pak Diro, seketika ada sahabat kami, siswa kami yang kira-kiranya masuk di dalam grup yang mengakibatkan dirinya, keluarganya, orang lain yang nanti jadi permasalahan. Ya mohon Pak dibantu kami, sama-sama kita menyelesaikan. Sayang memang Mbak Tia, kita Jambi ini di satuan pendidikan guru konseling kita kurang.
0: Iya.
2: Itu yang jadi masalah juga.
0: Oh iya iya benar-benar.
2: Guru kita itu kan terbatas, guru konseling kita. Nah, itu yang sangat dibutuhkan pada saat posisi sekarang. Namun tidak menutup kemungkinan kami telah menghimbau, mengajak kepada semua guru, setiap guru itu menjadi guru konseling. Karena guru pasti belajar pendidikan psikologi. Dia bisa menjadi guru konseling, dia bisa menjadi guru mapel masing-masing. Itu mungkin yang telah kami lakukan terhadap satuan pendidikan SMA SMK SLB di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kerjasama ini yang baik, ya Pak. Kedepan bahkan kami terus, Pak, ya, kami tidak akan terputus mensosialisasikan ini ke satuan-satuan pendidikan. Rencana tanggal 18 nanti malah Kerinci. Kami laksanakan Kerinci Sungai Penuh. Biar lebih menyebar informasi ini, biar masyarakat tahu bahwasanya yang dilakukan oleh Densus 88 ini, yang dulu orang kenal setiap Densus itu menangkap teroris, hari ini Densus 88 bukan menangkap teroris.
0: Mencegah ya Pak?
2: Mencegah terjadinya adanya teroris.
0: Iya. Pak, kan umur berapa sih yang paling menjadi sasaran nih, yang sangat empuk untuk didoktrin kira-kira? Terus untuk yang ini paling banyak umur berapa sih Pak yang menjadi sasaran empuk?
1: Yang kita temukan ya berdasarkan pertemuan ini, kalau kelas 2 SMP ini umur berapa ini?
2: 14
1: ya?
0: Iya, 14
1: atau 12?
2: 14
1: sekitar umur 14 tahun ini. Ya, jadi rata-rata yang kita temukan terakhir kan 2025, bahkan yang di kota kemarin dari SD dibully itu. Masuk dari SMP juga ke grupnya.
2: Iya.
1: Memang anak-anak ini sempat ada yang keluar dari grup itu. Tapi dimasukin lagi. Gitu, dimasukin lagi, betah di dalam. Bahkan ada juga yang pernah masuk ke grup itu, keluar, ketangkep HP-nya sama sekolah, diamankan, pakai HP adiknya, kemudian masuk ke grup itu lagi.
0: Wow.
1: Jadi saking menikmatinya tadi. Ya. Hati-hati sekali pada anak-anak kita ini yang bermain game online. Dan kita sarankan juga pada anak-anak yang sudah kita bina, sudah kita tangani itu, silakan berganti nomor HP maupun menghapus game-game yang berkaitan dengan tadi. karena sangat gampang sekali kita, ketika dia tertarik dengan apa yang dia mainkan, maka akan ada apa namanya itu, admin-admin yang siap untuk menampung tadi keluhan-keluhan anak-anak ini. Karena sambil belajar sambil curhat, bisa itu, sambil bermain sambil curhat di sana, sehingga dia sudah tahu tuh, bisa memetakan, oh ini masukin ke grup ini, ke grup ini. Bahkan ada juga yang, mohon maaf, ini ada grup yang dalam kutip ekstrim, masuk juga di situ.
0: Di anak umur
2: sudah bisa melihat itu.
1: Di konten-konten selain konten kekerasan juga ada yang ekstrim tadi.
0: Ngeri. Mungkin ada, mungkin apa sih Pak ciri-ciri anak-anak yang terpapar? Mungkin biar orang tua tahu, oh anakku yang seperti ini, apakah dia menyendiri atau seperti apa?
1: Intinya cek HP-nya.
0: Oh, cek HP ya Pak ya. Berarti secara dia terbuka dia tidak terlihat seperti seperti anak normal sih Pak ya.
2: Iya, jadi salah satunya, maka tadi saya sampaikan berarti ya. Seketika anak itu asik main HP di tempat tersembunyi, di kamar atau di ruang-ruang ia menyendiri, itu perlu diperhatikan oleh lingkungan, orang tua terutama atau saudaranya yang lebih dewasa. Enggak apa-apa, kamu main HP, main game apa, aja. Disapa aja.
0: Game online apa aja sih Pak yang ini, yang sangat rawan nih, yang harus didampingi oleh orang tua maupun orang yang lebih dewasa nih Pak, supaya ya tidak terdoktrin dan masuk dalam grup game online apa aja nih Pak?
1: Ada beberapa game yang memang memicu itu, tapi memang tinggal kita yang bijak aja sih ya. Karena bukan hanya anak-anak yang bermain, ada juga orang dewasa yang bermain di situ kan, game-gamenya. Ada game, kalau pengakuan dari anak-anak ini kan Mobile Legend ada,
2: FF
1: ada, Roblox ada, kemudian PUBG juga ada. Sebenarnya tinggal kebijakan masing-masing anak ya. Di umur berapa saya harus main game yang pantas kan begitu kan. Namun ketika masih di bawah umur, katakan 18 ke bawah, mainnya kekerasan ya pasti terpapar, senang dengan itu. Karena ada beberapa kejadian di luar sana ya, yang tiba-tiba orang tuanya dianiaya anaknya, bahkan sampai meninggal. Ada juga yang seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan sering melihat yang seperti itu. Kalau dulu kita kan masa anak-anak malah ngerti itu, membunuh ini. Tontonannya nggak ada ini kan. Kalaupun
0: sekarang udah jam 9.01 nih, mungkin closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan kepada orang tua maupun kepada anak-anak pelajar nih, supaya tidak terpapar dan terkontaminasi dengan ideologi kekerasan. Mungkin dari Pak Dombra dulu deh.
2: Ya, terima kasih. Kami mungkin mewakili pimpinan Bapak Kepala Dinas mengajak kepada semua stakeholder, terutama guru kami di satuan pendidikan, jangan bosan sampaikan kepada anak didik kita hal yang buruk di dalam penggunaan Android. Bukan dilarang menggunakan Android, tetapi carilah informasi yang baik, terutama khusus untuk proses belajar, menambah ilmu, bukan HP digunakan untuk bermain game. Itu salah satu. Nah, kemudian juga seketika ada tontonan-tontonan yang mungkin tidak perlu dilihat, guru jangan bosan menyampaikan itu kepada siswa-siswi kita. Ya, makanya tadi kami batasi sesuai edaran Pak Gubernur ya Pak ya. Pada saat di sekolah, HP-nya tolong dititipkan apabila membawa HP. Dan larangan itu tidak boleh membawa HP sebenarnya. Kemudian, tapi ternyata anak-anak masih bawa HP. Di satuan pendidikan kami, alhamdulillah sudah menyediakan box safety-nya untuk titipan HP itu. Ya, mudah-mudahan yang kami lakukan ini hal yang baik. Dan kami mohon dukungan yang jelasnya, dukungan dari pihak orang tua wali murid. Tanpa dukungan orang tua wali murid, kami juga punya keterbatasan waktu berada di samping anak didik kita. Yang penting itu di sekolah serahkan sepenuhnya kepada guru kami. Di rumah mohon bantu orang tua wali murid kita apa mendekatilah, minimal ajak komunikasi lah anak. Yang terjadi ini, Mbak Tia, yang saya tahu yang kami dampingi di rumah anak-anak ini jarang dan boleh katakan tidak pernah komunikasi dengan orang tua. Karena keadaan orang tua sibuk dengan suatu pekerjaan. Bahkan anak tinggal sama neneknya. Iya, Pak ya. Ibunya juga sibuk gitu kan. Jadi sekali-sekali ya, kalau memang kesibukan pekerjaan orang tua, sekali-sekali sayangi anak, jangan sampai anaknya terjerumus kepada hal yang tidak baik di masa yang akan datang. Mungkin itu dari kami.
0: Terima kasih. Mungkin disilakan Pak Sudir.
1: Terima kasih untuk bagaimana kita tips dan strategi ya bagi kita sekalian ini. Saya sampaikan yang pertama adalah kita cerdas bermedia sosial, memilih dan memilah mana-mana yang sesuai dengan umur lah. Ketika dia anak sekolah tentu bisa membatasi media sosialnya seperti apa yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Kemudian selektif ya, memilih lingkungan pertemanan di media sosial. Sekarang kan banyak juga yang main apa ya, sampai terjebak anak-anak kita ya, mengirim video, mengirim gambar, kemudian diancam dan seterusnya. Jadi kita harus benar-benar selektif memilih pertemanan di media sosial. Kemudian kenali nih ciri-ciri konten radikal, TCC dan gore. Kemudian jaga keseimbangan emosi ya. Kadang-kadang anak-anak ini kan emosinya gak terkontrol ketika dia main game ataupun bermedia sosial. Kemudian bangun sikap toleransi dan moderasi beragama. Waspada ajakan tertutup. Kalau sudah main game online kemudian digiring ke klik link, otomatis itu akan diajak untuk
2: bergabung.
1: Itu. Kemudian hindari diskusi tentang kekerasan. Ngajak ini, ngajak itu, tapi yang berkaitan dengan kekerasan, penyerangan, kemudian berideologi yang ekstrim gitu ya. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan media sosial secara sehat, dan kemana ketika anak-anak ini atau orang tua menemukan dan menemukan konten yang tidak sehat, konten yang masuk ke dalam kategori TCC atau KOR atau kekerasan, kemana harus melapor. Kami banyak nomor HP yang bisa dihubungi, terutama saya, silakan bisa dicatat juga 08 12 3 11 2881. Itu ada. Kemudian yang terakhir, ingat pencegahan dimulai dari diri sendiri. Kita yang menguasai HP, kita yang harus juga bisa mengendalikan HP ini. Jangan HP mengendalikan kita. Itu saja Bu Tia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudiro dan Pak Dompre yang sudah hadir di studio kita di 1188,5 FM. Semoga tidak terjadi penambahan lagi ya Pak, anak yang terpapar ideologi kekerasan. Amin. Dan ya, dengan closing statement dari kedua narasumber kita, maka berakhir pula dialog Jami Menyapa pagi ini di Pro 1 88,5 FM. Kita akan ketemu lagi di esok hari, tentunya dengan host dan tema yang berbeda. Saya Tia Puspa undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog Jambi Menyapa pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar sejumlah gladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko, Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta.

Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama.

Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu pendengar, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Menurutnya rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan bertajuk berlanjut ke Toronto serta Los Angeles. Seremoni tersebut akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 negara peserta, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dengan format baru tersebut, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah saya Wendy Dicitra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selamat siang pendengar dimanapun anda berada di Kamis, Kamis 11 Juni 2026 ini yang sangat cerah ini. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Nah, berikan tetap bersama kami karena kami akan terus menemani anda di siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.

0: 9 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Geladi bersih jelang laga pembuka Piala Dunia 2026 digelar. Sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko pada Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan, hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Berita selengkapnya dapat anda baca di rri.co.id. Kita beralih ke berita daerah di Kota Sungai Bunga dan Kerinci. Final Batu Gong Cup 1 2026 berlangsung meriah. Turnamen sepak bola Batu Gong Cup 1 tahun 2026 resmi berakhir dengan sukses dan meriah. Partai final yang digelar di lapangan sepak bola Batu Gong, Kecamatan Kumundebay berlangsung penuh semangat dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat serta ratusan supporter yang memadati arena pertandingan. Pada kategori top scorer All-Star antar klub Kecamatan Kumundebay, tim Gudas FC berhasil keluar sebagai juara setelah menaklukkan PSPF dengan skor 2-1. Sementara itu pada kategori umum antar desa, laga final mempertemukan Debay A melawan Debay B. Pertandingan berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui adu penalti. Debay A akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2 dalam babak adu penalti. Dalam sambutannya, Wali Kota Alvin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga turnamen tersebut berlangsung dengan tertib, aman, sukses dan lancar sejak pembukaan hingga partai final. Alvin menegaskan bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus mendukung berbagai kegiatan olahraga termasuk turnamen sepak bola yang mampu menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus hiburan bagi masyarakat. Berita selengkapnya dapat anda baca di rri.co.id.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membawakan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iko. TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Dari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herverlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herverlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: NNI bersuara, Piala Dunia untuk...
3: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain?

0: bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tanda.
1: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya, dan informasi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Keras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: RRI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 1, Channel

0: 101.
1: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Hai Rin, masih ingat ke aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
2: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
1: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
2: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
1: Ya, terus gimana dong?
2: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
3: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumatera.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
3: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

0: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
1: Eh bro, anu.
0: Nongkrong lah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah itu, aman lah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Panasnya. Minum dulu . Seger lagi deh.
4: Loh, kok dibuang, Bu?
3: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
4: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
3: Ya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
4: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kemasan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Selamat siang mendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Di siang ini di sesi Pro Dangdut kali ini anda bisa tergabung bersama kami atau bergabung bersama kami untuk request lagu dangdut kesayangan anda, lagu-lagu dangdut pilihan anda, dan kirim-kirim salam juga untuk saudara, untuk sahabat, untuk teman, untuk siapapun di line telepon ataupun WhatsApp di nomor 08 11 78 70 96 70. Anda bisa telepon langsung ataupun kirim WhatsApp di nomor yang sama untuk request lagu dangdut pilihan anda. Sebenarnya lagu dangdut memang pas banget ya nemenin siang yang cerah, cukup cerah ini, nemenin siang cerah ini untuk menemani aktivitas ataupun istirahat siang, santai siang kita dengan dengerin musik dangdut. Dan sesuai requestan kalian semua, bisa dengerin lagu kesukaan, mungkin bisa ngebantu biar santai, relax di siang yang cerah ini, di waktu istirahatnya bersama orang-orang tersayang. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp. Anda bisa telepon ataupun WhatsApp di 08 11 78 70 96 70.

Sambil nunggu Anda untuk bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu dungdat kali ini. Dungdat, satu lagu dangdut untuk kita semua. Tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Semoga lagu ini bisa menemani Anda di istirahat siang kali ini. Selamat mendengarkan.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
6: Cara mana juga pianisi? Ya, nyanyi ya.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Masih bersama Lalan di Prodang Dut yang ini pendengar. Dan masih menunggu untuk bergabung bersama kami untuk merequest lagu. Sekian kirim salam untuk menemani siang Anda di Kamis 10 Juni 2026 ini, di siang yang sangat cerah ini ya. Panas banget ya kayaknya ya. Dan mendengar masih bersama Lalan di sini, masih bersama Lalan di Prodang Dut siang ini, dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Program selanjutnya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dangdut dan informasi-informasi yang mungkin perlu Anda ketahui mendengar. Musik dangdut sebenarnya emang enak ya, emang pas dengerin siang-siang gini, dengar-dengar musik dangdut, ah santai banget ya rasanya, sambil minum kopi, yang sedang istirahat, sedang menunggu, mungkin ya mungkin ada bapak ibu yang sedang di kantor, di rumah, atau apa, mungkin sambil istirahat, dengerin radio RRI, dengerin Pro Dangdut siang ini, bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
5: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
6: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
5: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Stop, stop, stop, stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel.

sekitar pukul 14.56 menit saya Lalan pamit untuk diri di ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda, dan setelah ini Anda akan ditemani oleh Bunda Ernita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Saya Lalan pamit.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi Jumat tanggal 11 Juni 2026. Baik, pendengar, saya akan temani Anda sampai ke masuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentu dengan program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antara pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti siaran Mozaik Indonesia Berjaringan, dan nanti juga akan kami hadirkan Warta Belajar Sumba untuk Anda pada pukul 16. Dan pendengar, musik dan informasi akan temani Anda sampai ke masih pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar RRI Singapura di 96,7 MHz.
1: Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan peranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana, itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Mm-hmm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah terus sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Nah, ada spesifikasi plastik kah? Jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara itu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, yang tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, okay. Baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, okay. Kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan ya. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi kemudian aktivitas lain dan sebagainya, sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Jadi ya, memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap suatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu suatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

badan usaha. Milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya

0: sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya

0: sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi, Bu?
1: Kita sistemnya penyebutan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya, Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen, Ibu, pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih, Bu, cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah, Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
2: Sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini.
0: Gimana sih, Pak, dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten

0: Dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
1: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
2: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
3: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
2: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
3: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan tanah datar, yaitu tanah datar bersih.
2: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini Pak?
3: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan.

0: sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI Banda Pemberada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat. Dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya, Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Ribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sasita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan sehingga masyarakat merasa yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya anak saya diterima di SMA 12 Keberbakatan Provinsi Bengkulu. Dan yang pasti rasa bangga dan rasa haru karena perjuangan anak saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan masuk sekolah keberbakatan olahraga di jalur prestasi ini. Dan harapannya ke depan kita bisa Provinsi Bengkulu terlatih dengan baik, sekolah dengan baik agar bisa membawa nama Bengkulu di kelas nasional, bahkan mungkin bisa mengajar di kancah internasional.
0: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 11 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: DPRD Sumatera Selatan menyoroti sejumlah persoalan SPMB 2026, mulai dari keterbatasan rombel, sekolah favorit, hingga praktik titip siswa yang berpotensi memicu pungli. Berikut Muhammad Lutfi Arya dari RRI Palembang melaporkan.
1: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah favorit, hingga praktik titip-menitip siswa yang dinilai rawan memunculkan permainan uang. Menurut Alwis, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan khusus untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Sebab dalam sistem zonasi maupun afirmasi, penerimaan siswa sangat bergantung pada domisili di sekitar sekolah. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang berada di kawasan padat penduduk kerap kewalahan menampung jumlah calon siswa yang terus meningkat setiap tahun.
2: Cuman yang kan begitu WA ke kita atau lapor ke kita, ini minta uang segala macam, begitu kita minta tunjukkan orangnya kan, nggak mau. Ya percuma kalau itu terjadi. Kalau memang kita mau, ya kalau ada yang mengatasnamakan guru, mengatasnamakan pegawai Diknas, mengatasnamakan siapa saja yang menjamin kalau kasih uang bisa anaknya lulus di sekolah tertentu, nah itu mesti kita tangkap. Karena kan di panitia terungkap, ada inspektorat, ada kepolisian, ada juga DPR, ada juga badan dari Diknas, lengkap dari kementerian, ada KPK ujungnya kan, ada ombudsman. Kalau memang masyarakat mau ngadu ke kita, datanya terungkap. Ini orangnya, ini yang ngasih uang, ini yang nerima uang, pelakunya di sekolah, ini gitu. Iya, penting berani nggak masyarakat? Sekarang ini kan baru beredar WA saja.
1: Meski demikian, ia menegaskan penambahan rombel tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu. Salah satunya sekolah yang berada di kawasan dengan jumlah SMP penyangga cukup banyak, sehingga lulusan yang mendaftar ke SMA tertentu membludak. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, usulan penambahan rombel itu telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan Menengah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait SPMB di wilayah Belajar Sumba yang berhasil dihimpun reporter Dewi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Menurut saya, sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 ini merupakan langkah yang cukup baik karena pemerintah berupaya membuat proses penerimaan siswa ini lebih transparan, terus itu lebih adil dan juga akuntabel. Di sini SPMB tidak hanya mengganti nama dari PPDB, tapi juga membawa beberapa penyempurnaan seperti misalnya penguatan jalur domisili, kemudian juga afirmasi bagi keluarga yang kurang mampu, prestasi, dan juga mutasi. Hanya saja yang paling penting adalah pelaksanaannya di lapangan. Nah, pemerintah daerah dan sekolah ini juga harus memastikan informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau polemik di tengah masyarakat. Selain itu juga sistem pengawasan perlu diperkuat sehingga semua calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ya, harapannya sih nggak hanya menjadi perubahan aturan aja, tapi benar-benar mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antar wilayah maupun antar sekolah. Terima kasih.
2: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini merupakan langkah positif untuk menciptakan proses penerimaan siswa yang adil, transparan, dan merata. Dengan adanya beberapa jalur penerimaan yang disesuaikan dengan kondisi dan prestasi siswa, diharapkan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Namun, keberhasilan sistem ini tentu bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal agar orang tua dan calon murid memahami aturan yang berlaku. Harapannya, SPMB 2026 ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan sekarang.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rohim, terkait pengawasan SPMB 2026.
1: Pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 ini, poin penting yang harus menjadi perhatian baik oleh penyelenggara maupun juga masyarakat, apa ini Bang, dari Ombudsman?
2: Ya, jadi sistemnya kan kalau dulu kan sistem jarak gitu ya, jarak atau radius gitu. Sekarang kan masih di sama dengan tahun lalu, namanya sistemnya kalau ada domisili gitu ya.
1: Yeah.
2: Domisili memang agak berkurang memang, tapi hanya 30% jatah untuk domisili yang diberikan oleh panitia di tingkat dinas pendidikan provinsi, dan 30% prestasi 30% juga.
1: Yeah.
2: Dulu prestasi hanya 15%, sekarang dinaikkan. Jadi atensi lebih bagi siswa-siswa yang berprestasi untuk memilih sekolah-sekolah yang menurut mereka potensial di situ ya.
1: Yeah.
2: Silakan. Gitu, nah, diberikan kesempatan lebih. Jadi domisili 30%, prestasi 30%, afirmasi kalau tidak salah itu 35%, 5%-nya 5% afirmasi kalau salah.
1: Iya.
2: Nah, gitu. Dan perpindahan orang tua 5%. Afirmasi 35%. 35% itu mengakomodir anak-anak yang putus sekolah atau ada anak yang tidak diterima di tahun lalu.
1: Ya.
2: Mereka menganggur. Tahun ini juga diberikan kesempatan mereka untuk melamar karena kuota mereka juga dilebihkan 35%. Ya. Jadi karena untuk mengantisipasi, menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kan, Provinsi Jambi termasuk tinggi ya angka putus sekolah.
1: Hmm.
2: Jadi untuk mengantisipasi tidak ada anak yang tidak sekolah gara-gara terbatasnya sekolah, dikasih kuota lebih tuh di afirmasi. Afirmasi ya bisa. Karena mereka tidak mampu gitu ya, KIP, yang penerima KIP, nah itu bisa masuk di jalur ini.
1: Yeah.
2: Kuotanya luar biasa, ditambah 35%, paling banyak Pak, justru kuota yang ini gitu ya.
1: Siap.
2: Gitu.
1: Kalau untuk orang tua, apa yang perlu menjadi perhatian atau himbauan mungkin Bang, seperti apa?
2: Iya, dari aduan-aduan di tahun-tahun sebelumnya, memang waktu kalau memilih jalur tentunya mereka sudah ini ya, sudah mempertimbangkan dengan matang. Misalkan jalur domisili, bahwa penentuan titik koordinat itu cukup menentukan. Jangan kalau kita salah menentukan titik koordinat, lokasi rumah kita dekat dengan sekolah, kita taruhnya jauh, tentunya nanti bisa tergeser Pak. Itu kita ada memediasi pengaduan seperti itu. Artinya anak yang bersebelahan rumah, satunya diterima, satunya tidak diterima. Kan dikomplain ya sama Pak RT.
1: Yeah.
2: Pak RT, kenapa nih? Kita kan berdekatan, ini diterima oleh salah satu SMA, ini nggak diterima. Nah, ternyata pihak operator sekolah melihat, itu kesalahan pada menetapkan titik koordinat, Pak. Jadi orang tua juga harus hati-hati. Jika memilih jalur domisili untuk menetapkan titik koordinat, harus betul-betul.
1: Yeah.
2: Nah. Begitupun dari prestasi ya, dari prestasi kan kalau mereka berprestasi olahraga ya harus ada sertifikat. Dinas Pendidikan melibatkan dinas dispora ya, dinas pemuda dan olahraga, karena mereka yang sering mengeluarkan sertifikat gitu ya, untuk melakukan pengecekan atau memverifikasi bahwa sertifikat itu bahwa bukan sertifikat yang diterbitkan hanya untuk pada saat ini saja, gitu ya, untuk meloloskan mereka masuk SPMB itu kita antisipasi seperti itu Pak. Karena kemarin juga hadir, mereka juga berkomitmen nanti ikut melakukan pengecekan, ikut menyukseskan hajatan PPDB di tahun ini.
1: Baik Bang Rohim, terima kasih banyak informasinya Bang.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Penerima siswa baru tahun 2026 diharapkan untuk memberlakukan sistem terbuka dan transparan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Pelaksana teknis OPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala OPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: SPMB Bengkulu memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah keberbakatan olahraga. Selengkapnya dilaporkan Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 Juni lalu menjadi peluang bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Salah satunya adalah di SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu. Orang tua siswa asal Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu, Mary Andaria, mengaku bangga dan terharu atas capaian yang diraih anaknya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap perjuangan dan kerja keras yang selama ini dilakukan anaknya di bidang olahraga. Mary mengatakan, diterimanya sang anak melalui jalur prestasi menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Ia menilai, keberadaan SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu menjadi wadah yang tepat untuk mendukung pengembangan kemampuan akademik sekaligus pembinaan prestasi olahraga.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya anak saya diterima di SMA 12 Keberbakatan Provinsi Bengkulu. Dan yang pasti rasa bangga dan rasa haru karena perjuangan anak saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan masuk sekolah keberbakatan olahraga melalui jalur prestasi ini. Dan harapannya ke depan Ananda bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Bengkulu, berlatih dengan baik, sekolah dengan baik, agar bisa membawa nama Bengkulu di nasional, bahkan mungkin bisa mengejar di kancah internasional.
1: Menurut Mary, perjuangan yang telah dilalui anaknya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Ia berharap kesempatan yang diberikan melalui jalur prestasi pada SPMB ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mary berharap pembinaan yang diperoleh di sekolah tersebut dapat mengantarkan para atlet muda Bengkulu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dukung pelaksanaan SPMB SMA atau SMK tahun ajaran baru, Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kuatkan bandwidth internet dan pengamanan jaringan. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Kami sesuai dengan tupoksi dan sarana prasarana yang kami miliki.
2: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan mendukung penuh pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA-SMK tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan lancar tanpa kendala teknis. Sebagai langkah konkret, Diskominfo Babel memfokuskan pengamanan pada dua sektor krusial, yaitu pengamanan kapasitas bandwidth internet dan pengamanan jaringan yang menghubungkan ke pusat data infrastruktur server aplikasi SPMB. PLT Kepala Dinas Kominfo Babel Eko Sentosa mengatakan dukungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur guna memastikan seluruh proses seleksi berbasis digital tersebut dapat diakses dengan optimal oleh masyarakat. Melalui kolaborasi intensif bersama Dinas Pendidikan, Manajemen Pengelolaan Infrastruktur Digital dirancang dengan standar penanganan khusus. Eko menjelaskan, fisik server aplikasi SPMB saat ini ditempatkan di bawah pengawasan Diskominfo. Untuk mengantisipasi gangguan teknis yang bisa terjadi sewaktu-waktu, tim teknis dari Diskominfo Babel akan melakukan pengawasan penuh selama 24 jam dalam seminggu.
1: Dukungan dari Kominfo, kami sesuai dengan tupoksi dan sarana prasarana yang kami miliki, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kami berkewajiban untuk mendukung SPMB ini bisa berjalan dengan baik, minim kendala, bahkan tanpa kendala. Hal-hal yang bisa kami lakukan adalah penguatan bandwidth internet dan pengamanan jaringan ke pusat data untuk infrastruktur server aplikasi SPMB.
2: Diberitakan sebelumnya pelaksanaan SPMB tingkat SMA-SMK di Provinsi Bangka Belitung pada hari pertama berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel Saiful Bahri mengatakan kelancaran hari pertama ini tidak terlepas dari strategi yang telah diterapkan, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra-SPMB yang telah dibuka hingga 31 Mei lalu. Meski terpantau aman, Saiful menegaskan pihaknya terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server atau kendala jaringan dari sisi calon pendaftar.
3: Hari pertama hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kontak ke ketua, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya proses pendaftaran SPMB tahun ini hari pertama tidak ada kendala.
2: Di sisi lain, Saiful juga menghimbau para orang tua dan calon siswa untuk waspada terhadap potensi munculnya situs web palsu yang memanfaatkan momentum kelulusan tersebut. Ia menegaskan situs resmi pendaftaran hanya ada satu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci buka penerimaan murid baru dari tanggal 22 hingga 30 Juni 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya RRI Sungai Penuh.
1: Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026 dan 2027 di Kabupaten Kerinci akan dimulai pada tanggal 22 hingga 30 Juni tahun 2026. Setiap calon siswa baru diminta untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran tersebut, baik yang mendaftar secara langsung ke sekolah maupun melalui sistem daring atau online. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan setelah masa pendaftaran ditutup, sekolah akan mengumumkan hasil seleksi penetapan siswa baru pada tanggal 3 Juli mendatang. Dian juga menjelaskan penerimaan siswa baru tahun 2026 dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi.
2: Untuk jalur masuk untuk SMP tahun 2026 ini, 2027, itu jalur pertama itu jalur domisili, jalur prestasi, dan terakhir jalur mutasi, yang itu perpindahan dari orang tua. Dan terakhir untuk edaran SPB juga sudah kami edarkan ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci, yaitu mulai dari tanggal 1 kemarin, 1 sampai dengan 31 Mei, yaitu publikasi dan pengumuman pendaftaran itu sudah beredar di setiap sekolah, dan juga tanggal 22 dan sampai dengan 30 Juni itu pendaftaran.
1: Dian juga menambahkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Kerinci telah disiapkan sebanyak 136 rombongan belajar dengan daya tampung mencapai 4.352 siswa yang tersebar di 54 SMP di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Harga Pertamax naik mendadak menjadi Rp16.650 per liter. Warga Kota Bengkulu terkejut dan mengeluh kemahalan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan, melaporkan.
1: Anda masyarakat Kota Bengkulu menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax yang terjadi secara mendadak. Para pengendara mengaku tidak siap dengan penyesuaian harga yang dinilai terlampau tinggi tersebut. Keluhan ini salah satunya disuarakan oleh Rio, seorang warga Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Ia mengaku terkejut saat melihat angka baru yang tertera pada papan tarif di stasiun pengisian bahan bakar umum. Menurut Rio, kebijakan kenaikan harga di waktu sekarang terasa sangat janggal. Pasalnya, masyarakat sudah terbiasa dengan pola regulasi pemerintah yang biasanya mengumumkan penyesuaian harga BBM tepat di awal bulan. Bukan hanya masalah momentum waktu yang tidak biasa, besaran nominal kenaikan kali ini juga dinilai sangat drastis. Harga Pertamax yang semula dibanderol Rp12.600 per liter, kini melonjak tajam menjadi Rp16.650 per liter.
2: Yo, terkejut baik ini bang. Naik Pertamax kok bang. Lumayan naiknya nih. Hampir 4.000-an. Wah, terasa nian kami. Masyarakat kecil nih biasanya ngisi pertama tuh ngepulnya 70. Oh, sekarang hampir enggak 100. Karena naik hampir 4.000-an. Itu pula naik-naik agak 200 perak, tak puluh terasa. Kalau lah naik 4.000 tu lah lumayan. Pacat lah beli rokok apa beli dibelikan telur, sekarpet. Kalau selisihnya besarnya nih cak itu.
1: Rio menambahkan dengan selisih kenaikan yang hampir menyentuh angka Rp4.000 per liter, para pengguna Pertamax mengaku langsung merasakan dampak signifikan terhadap pengeluaran harian mereka. Lonjakan ini dinilai terlalu membebani kantong masyarakat kelas menengah ke bawah. Dirinya berharap pemerintah atau pihak terkait dapat memberikan sosialisasi yang lebih transparan sebelum memperlakukan kebijakan baru. Dari Kota Bintuan, Daniel Kierto melaporkan.
0: Dari Bintuan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Belitung turunkan 181 petugas dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Petugas kita se-Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung menyiapkan sebanyak 181 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ratusan petugas tersebut akan melakukan pendataan secara door-to-door di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan seluruh petugas yang akan diterjunkan telah melalui serangkaian tahapan seleksi sebelum ditetapkan sebagai petugas sensus. Menurutnya, sebelum turun ke lapangan, para petugas juga akan mendapatkan pembekalan guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar yang ditetapkan BPS. Baik menjelaskan, petugas nantinya akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima kehadiran petugas serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
1: Petugas kita se-Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung. Dan mereka adalah orang-orang yang telah lulus seleksi, baik seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. Dan juga nanti kami latih mereka 3 hari secara online dan 3 hari secara offline. Jadi insya Allah sudah siap untuk turun lapangan di tanggal 15 Juni 2026.
3: Petugas sensus ekonomi ya?
1: Petugas sensus ekonomi 2026.
3: Sensus ini berapa tahun sekali sih?
1: Kalau untuk sensus ekonomi itu 10 tahun sekali.
3: Oh, 10 tahun sekali.
1: Ya, jadi terakhir itu di tahun 2016.
3: Iya.
1: Nah, sementara kalau sensus BPS kan ada 3 ya, amanat undang-undang itu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian.
3: Oh.
1: Nah, kalau penduduk itu yang akhirannya 0, sensus ekonomi yang tahun akhirannya 3, nah kalau ekonomi yang tahun akhirannya
3: 6.
2: Ia menambahkan data yang diperoleh sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian masyarakat dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pendataan tahun ini menjadi pelaksanaan pertama sejak sensus sebelumnya digelar pada 2016. Dengan dukungan 181 petugas yang telah disiapkan, BPS Belitung menargetkan seluruh proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang akurat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk kan semuanya. Dan tadi telah kita ikuti Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional dan juga Warta Belajar Sumba. Pendengar, sekarang Anda kembali bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz. Baik, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, cerah, bahagia. Suasana hatinya juga mudah-mudahan cerah sore hari ini, pendengar. Dan di luar sana terpantau ya, kota Sungai Penuh sangat cerah sekali. Matahari sangat bersinar, sangat luar biasa indahnya, dan langit

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan pendengar, untuk Anda yang butuh informasi waktu, sekarang pukul 16:34 dan tentu pendengar, kami masih terus temani Anda dalam ragam musik dan informasi untuk sore hari ini yang kita lansir dari rri.co.id.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda yang saya lansir dari rri.co.id pendengar, bahwa Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan RRI tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, dan hal tersebut disampaikan dalam sambutan Festival Gita Indonesia 2026 di Auditorium Abdurrahman Soleh RRI Jakarta pada hari ini. Dan juga pendengar, menurutnya sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pendidikan karakter bangsa. Dan menurutnya pendengar, komitmen tersebut diwujudkan melalui jaringan nasional RRI yang menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Dan selain itu, sebagai platform digital milik RRI juga dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Melalui berbagai layanan tersebut, RRI terus menghadirkan program yang memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan juga semangat persatuan. Upaya tersebut menjadi bagian dari peran RRI dalam mendukung pengembangan karakter bangsa di era digital. Pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Dan di permasi pukul 16 lebih 42 menit, ada BCL untuk Anda.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya dari cakrakan pendengar mengantar kita ke Permas pukul 16:50 untuk sore hari ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda yang selansi dari rri.co.id pendengar bahwa BPOM dorong penguatan dari melalui regulasi dan juga peran apoteker pendengar. Dan ini disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Iqraal, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem yang aman dan juga bertanggung jawab. Penguatan tersebut perlu didukung regulasi adaptif, juga kolaborasi lintas sektor, serta peran strategis daripada apoteker. Dan Taruna juga menyoroti pentingnya praktek swamedikasi dalam transformasi sistem kesehatan global. Dan tema konferensi tahun ini juga mengangkat penguatan self-care melalui keunggulan regulasi dan juga kepemimpinan apoteker. Dan ia juga mengungkapkan pendengar bahwa swamedikasi telah menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 lalu menunjukkan 78,43% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi. Dan menurutnya pelaksanaan self-care yang aman membutuhkan landasan regulasi yang kuat untuk melindungi masyarakat. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan penggunaan obat tidak rasional, penyalahgunaan produk ilegal, serta juga misinformasi kesehatan. Pendengar, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Dari studio, kami ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
1: Kadang-kadang nenek suka nangis sendiri.
2: Nangis saya pada malam. Melihat anak, melihat ibunya, Pak.
3: Kasih ketika hati, rasa dan jiwa, serta apa

0: operasi itu di Pesabaran tidak diterima, mau dioper di Cipto di sana juga nggak diterima.
1: Kalau ada mudanya obat
0: operasi bagus, uang saya uang dari mana pak?
1: Dengan jajan
0: permakan susah gitu.
1: Kata teman saya pak.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dari Tato pendengar, satu senyum saja mengantar kita ke Permasi pukul 17:15 untuk sore hari ini. Kita berharap hari ini kita semua happy ya, bahagia, sehingga kita bisa tersenyum, bebas, lepas, tanpa ada beban ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, bahwa tidak semua apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Itu bisa bikin bete, bisa mood gak baik, gak bagus ya. Intinya bisa manyun sepanjang hari, tapi jangan ya. Kita harus buat diri kita happy, kita harus buat diri kita bahagia. Karena dengan hal yang seperti itu pendengar, kita bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Percaya gak sih? Ya iyalah. Baik, informasi kesehatan untuk Anda pendengar ya. Mumpung hari ini juga cerah ya. Tapi Anda juga harus tahu bahwa pendengar, sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang sangat penting dan juga berperan mendukung sebagai fungsi tubuh setiap harinya. Meski demikian mendengar, sebagian orang memilih menghindarinya karena cuacanya panas atau mungkin juga rasa kurang nyaman ya saat beraktivitas di luar rumah. Padahal pendengar, kurangnya paparan sinar matahari itu dapat meningkatkan risiko pengurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Misalnya ada beberapa dampak yang dapat terjadi saat tubuh kurang mendapatkan paparan sinar matahari. Dilansir dari klikdokter.com pendengar, yang pertama itu dapat memicu gejala depresi. Karena pendengar, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi serotonin, itu hormon yang berperan menjaga suasana hati menjadi lebih baik. Dan yang kedua pendengar, dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Karena ketika tubuh kekurangan paparan sinar matahari, produksi vitamin D dapat menurun sehingga mempengaruhi kesehatan jantung. Dan kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular. Dan yang ketiga, kita bisa terkena osteoporosis. Vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari membantu menjaga kesehatan dan juga kekuatan tulang setiap harinya. Baik, untuk Anda semua yang masih terus menemani saya di 96,7 MHz untuk sore hari ini pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda sampai ke Permasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar ada dari Dadali untuk Anda semuanya, yang berjudul Di Saat Aku Mencintaimu. Dan ini pendengar spesial sekali buat seluruh pemerhati RRI di manapun Anda berada.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok

0: Jawa jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, mulai lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
3: Manis sih, tapi sayang.

0: ya, Dit?
1: Waduh, boleh aja nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
0: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar. Untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 Mega, dan juga pendengar, untuk Anda yang butuh informasi waktu, sekarang pukul 17:47. Informasi menarik untuk Anda pendengar pecinta sepak bola, bahwa hitung mundur menuju pesta sepak bola Piala Dunia 2026 tinggal beberapa jam lagi pendengar. FIFA akan menggelar 3 upacara pembukaan terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada, dan juga di Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. Dan pendengar, FIFA juga menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah. Dan juga pendengar, jadwal opening ceremony dan kick off perdana Piala Dunia 2026 Meksiko 12 Juni pada pukul 20.22 waktu Indonesia Barat di pintu stadion dibuka. Dan juga pukul 00 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai, dan juga pada pukul 1:10 waktu Indonesia Barat juga ada pemanasan tim, dan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat ada kick off Meksiko dan Afrika Selatan. Dan pendengar, pada tanggal 13 Juni Kanada pukul 00 waktu pukul 00:30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai, dan juga pada pukul 2 waktu Indonesia Barat kick off Kanada PS Bosnia dan Herzegovina. Dan juga pendengar, Amerika Serikat yaitu pada tanggal 13 Juni pukul 06:30 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai, dan pada pukul 08 waktu Indonesia Barat kick off Amerika Serikat PS Paraguay. Dan pendengar, FIFA juga menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama pada hari Jumat tanggal 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat, dan pembukaan itu tepat 90 sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Pendengar, informasi ini selansir dari rri.co.id. Dari studio saya ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya, salam sehat. Dan kali ini pendengar, ada Goliat temani Anda.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk kalian semuanya. Sampai di sini kita di ajang lagu-lagu pop Indonesia, pendengar. Namun yang pasti, Anda jangan kemana-mana, saya masih terus temani Anda sampai ke programasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar merupakan tembang pamungkas kita untuk sore hari ini, pendengar. Ada tembang yang dibawakan oleh Indra Lesmana. Dan pendengar, untuk Anda semuanya, salam sehat dan tetap bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.

0: informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: رزقا.
1: Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya. Kami informasikan pendengar jadwal sholat maghrib kita untuk hari ini edisi 11 Juni 2026 pendengar, yaitu pukul 18 lebih 22 menit. Pukul 18 lebih 22 menit. Sementara di studio pendengar sekarang pukul 18 lebih 14 menit. Untuk pendengar yang tengah bersiap-siap ingin menjalankan sholat berjemaah di masjid ataupun di musala terdekat dari rumah Anda, dan mudah-mudahan saja kita berharap hari ini segala apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan, Semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pendengar, kali ini ada Pasir Putih dari Anisa Rahman.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan kumandangkan ke ruangan Anda selawat dan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dari Ungu mengantar kita ke Permasi pukul 18:55. Pendengar, sampai di sini saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini, dan terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Merupakan tembang pamungkas ada Opik untuk Anda semuanya. Dan pendengar, untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Citra Wulandari. Dari studio, ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah banyak yang sudah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang masih tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana Pak yang tutup?
4: Yang paling banyaknya di Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak. Tadi, Pak.
7: PBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. PBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk review
8: Suca. Tapi apa nanti? Nanti akan ada lagi, Pak, review Suca disesuaikan, Pak.
6: Nah, review Suca kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan
3: seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bom Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
9: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
11: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harap aja, ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
12: Karena di bagian utara Bangawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
13: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
14: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
13: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
15: Tentunya undang-undang hak cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
13: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
17: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Indi Suryati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
18: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
17: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Rally Trip Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
19: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
20: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
1: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu di rumah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, siapa? Ya berdua, Bapak.
1: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Syah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi.

0: publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini 11 Juni 2026 menyapa dan menemani Anda tentunya di berbagai macam program acara yang menarik didengar-dengar Anda. Pendengar hingga pukul 24 nanti seperti biasa dengan banyak sekali lagu-lagu ataupun program acara yang menarik hadir menemani Anda, dan pastinya kita akan menyaksikan untuk Anda di mimbar agama untuk kebersamaan di malam ini bersama Pro 1 RR Jambi.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Geng Peluruh Rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, Bebering Air untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Pendengar, mengupas telur rebus seringkali menjadi tantangan karena kulit telur menempel pada bagian putihnya. Namun ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan agar proses mengupas telur menjadi lebih mudah dan hasilnya tetap mulus. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan merendam telur rebus ke dalam air dingin ataupun air es selama 5 hingga 10 menit setelah matang. Perubahan suhu yang drastis membantu memisahkan kulit telur dari bagian putihnya sehingga lebih mudah untuk dikupas. Setelah itu telur dapat diketuk perlahan hingga retak di beberapa bagian, kemudian digulung di atas permukaan datar agar retakan menjadi merata. Cara ini memudahkan kulit telur terlepas tanpa merusak bagian putih telur. Nah, mengupas telur di bawah air mengalir juga dapat menjadi solusi. Air yang masuk ke sela-sela kulit membantu melepaskan lapisan kulit dari telur sehingga proses pengupasan menjadi lebih cepat dan juga praktis. Nah, dengan menerapkan beberapa tips tersebut, pendengar, masyarakat dapat menghemat waktu saat menyiapkan berbagai menu berbahan dasar telur, baik untuk sarapan, bekal, ataupun hidangan keluarga sehari-hari. Ya, berpengen untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di kebersamaan untuk edisi hari, tetap bersama kami di 96,7 MHz.
1: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: 네.
1: nah, mulai.
2: Iya, Bebedenger, dan kita akan mengikuti bersama-sama untuk Sandiwara Radio ya, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat malam ya, kita ikuti Sandiwara Radio. Yaitu mengenai persimpangan jalan.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Di Persimpangan Jalan. Naskah ditulis oleh Lince Nasril, dimainkan oleh Keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Pengarah teknik Irzal Aswar, teknik rekaman Ahami, sutradara Itin Bustar. Saudara pendengar, inilah Di Persimpangan Jalan.

0: Itulah yang kurasakan saat ini dalam kehidupanku. Ya, macam-macam pikiran yang terlintas dalam benakku ini, Mia.
1: Tapi itu bukan berarti kau harus putus asa dalam menghadapi hal itu. Begitu kan, Tuti?
0: Apa katamu, Mia? Putus asa? Apa kau pikir aku sudah menjadi orang yang mudah putus asa? Kau tahu kan, bukan sifat dan watakku selama ini seperti itu. Aku tidak pernah mau tahu apapun yang terjadi dalam kehidupanku dan apa yang ia lakukan untukku.
1: Apa maksud dari perkataanmu itu?
0: Sudahlah, Mia. Perkataanku itu jangan dijadikan permasalahan. Kau ngerti maksudku kan?
1: Maafkan aku, Mia. Kau berangkat ke kantor akan naik mobil atau jalan kaki terus?
0: Iya, aku akan menikmati udara segar di pagi hari, tentunya dengan berjalan kaki. Silakan, kalau kamu mau pergi duluan.
1: Kamu keras hati sekali, Tuti.
0: Biasa saja, Mia. Yang penting bagiku, aku tidak keras kepala.
1: Kapan aku mengatakan seperti itu padamu, Nyonya? Kan tidak.
0: Kau pikir kau tidak akan bicara seperti itu? Ya, gimana lagi? Sudahlah, jangan kau teruskan, Mia.
1: Dia pernah bilang pada aku dan mengatakan kau keras kepala.
0: Oh, jadi begitu ya? Rupanya kau sepertinya ingin mengetahui juga apa yang terjadi ya, Mia ya?
1: Sudah, jangan diperpanjang-panjangkan. Tidak bila kau ingin katakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tentu aku tak akan memaksamu.
0: Kau benar-benar hebat, Mia. Aku salut denganmu.
1: Apa maksud dari perkataanmu tadi? Aku jadi malu mendengarnya.
0: Itu bisa kau lihat sendiri. Taman-taman hijau sepanjang jalan, sejuk untuk mata memandang. Melihat, ya, benar-benar membuat kota kita semarak serta indah dipandang. Tidak salah kalau kota kita ini mendapatkan adipura dari pemerintah.
1: Itu berkat kerja keras rakyat daerah kita ini.
0: Kenapa kau terdiam? Apa kau tidak suka aku memuji kota kita ini? Aku bersyukur kota kita terpilih menjadi kota yang terbersih dan terindah serta nyaman.
1: Mengapa kau lari dari pembicaraan kita semula?
0: Tidak juga, tapi aku...
1: Ngomong-ngomong, tak terasa sudah sampai di persimpangan ini.
0: Iya.
1: Kita berpisah sampai di sini saja ya. Aku mau ke simpang jalan sana, kau sendiri mau kemana? Oke, sampai jumpa lagi, Tuti.
0: Simpang ini selalu membuat kita berpisah.

0: Kau jangan selalu bertele-tele berbicara denganku, Tuti. Kau selalu menyamakan aku dengan orang lain. Aku tidak suka itu.
1: Kalau kau merasa, ya maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Sudahlah, kan aku...
0: Kau bicara dengan jujur padaku. Jangan kau berkata ngawur seperti sekarang ini, Tuti.
1: Aku sebenarnya yang kau mau dariku apa sebenarnya?
0: Aku seharusnya bertanya dulu kepadamu. Bukankah begitu, kan? Jadi kau tidak salah paham.
1: Sudahlah, Reno. Kedengarannya kita ini saling membela diri. Ya, tentunya membela diri masing-masing. Dan saling menyembunyikan kesalahan, begitu kan?
0: Katakan, Tuti, yang sebenarnya. Apa yang kau ketahui tentang aku? Jangan kau selalu menyindir aku. Seperti itu. Aku tersinggung. Mengerti enggak kau?
1: Aku tidak pernah bermaksud menyindirmu. Ya, aku cuma ingin tahu saja. Lain dari itu, tidak ada. Kalau memang kau tidak suka, ya sudahlah. Jangan diperuncing lagi.
0: Gila kau.
1: Apa kau bilang? Aku gila?
0: Iya.
1: Kau seharusnya yang berpikir dengan jernih. Jangan kau turuti kemarahan.
0: Diam kau, Tuti. Jangan kau bicara lagi.
1: Apa kau pikir bila aku diam semua itu akan beres semua? Reno? Bahwa kita ini bisa memecahkan masalah rumah tangga ini dengan baik, begitu?
0: Bagaimana? Bagaimana caranya? Aku bingung memikirkan hal ini.
1: Tunggu dulu. Kau jangan bingung. Jangan kau membentak dan marah-marah. Aku bukan wanita yang kau haruskan menurut semua kemauanmu, Reno. Kalau kau berburuk sangka begitu, kau salah besar, Reno. Aku mempunyai hak untuk membela diriku.
0: Oke, oke. Tuti, kau belalah dirimu. Katakan semua apa yang terbaik untuk dirimu. Aku akan mendengarkan. Iya, mendengarkan semua perkataanmu. Kau puas?
1: Bukan begitu, Reno. Aku tidak mau kau selalu salah sangka padaku. Itu saja.
0: Kalau begitu, maafkan aku ya. Aku salah dalam menilaimu. Baiklah, teruskan apa yang ingin kau katakan. Lakukanlah. Kalau tak ada lagi yang ingin dibicarakan, ya, aku akan pergi. Malam ini kebetulan aku ada janji dengan si Faiz. Yang suatu pekerjaan, ya, suatu pekerjaan. Aku sudah tidak ada waktu lagi. Nanti setelah aku pulang, kita sambung lagi ya.
1: Ya, ya. Kalau begitu, pergilah. Jangan kau sangka aku akan menghalangi kamu, Reno. Aku tidak akan peduli lagi.
0: Dasar perempuan, di mana-mana sama. Suka cemburu dan curiga saja.

0: jadi begitu rupanya ya.
1: Fis.
0: Iya.
1: Fis, coba kau pikir. Soal sepele saja dibesar-besarkan. Aku jadi kesal dibuatnya. Apa aku tidak panik? Dan ini kan bukan yang pertama, Faiz. Tapi ya selalu, seringkali aku sendiri jadi bingung nih.
0: Nah, itu namanya cinta itu namanya, Reno. Jadi kamu takut diambil oleh orang lain.
1: Kalau dia cinta, tak akan berbuat begitu. Cinta apa? Ya, membabi buta saja. Lama-lama aku bisa mati mendadak nih dibuatnya. Ayo, kita mampir di warung di seberang sana ya. Aku ingin makan malam nih.
0: Jadi kau tak disiapkan makan malam ya?
1: Iya. Bagaimana aku mau makan, Faiz? Kalau yang dikasih itu hanya makan omelan saja. Coba saja kalau kau nanti sudah berumah tangga seperti aku ini, baru kau rasakan bahwa wanita itu ya mau menang sendiri, egois lagi, dan tidak mau disalahkan.
0: Kau ini, Reno, terlalu keras kepala. Keras kepala badannya. Iya, jangan samakan wanita dengan pria. Perasaan seorang wanita itu kan sangat halus. Nah, bagaimana, Reno?
1: Apa ada wanita sabar ya? Ya, terhadap kecemburuan.
0: Ada. Tapi ya, tidak semua wanita yang tahan menahan rasa cemburu. Itu ya tentu kan kamu harus tahu kan.
1: Oh, itu ya. Karena kau belum pernah mengenal wanita sebagai istri. Karena ku ya sampai sekarang masih membujang saja.
0: Alah.
1: Aku juga heran padamu, Pis. Mungkin kau takut atau kau ini pernah patah hati.
0: Apa katamu? Kamu ini gila, Reno. Pesan nasi campur saja ya. Ya, setelah itu ya kita pulang, nanti istrimu marah lagi.
1: Iya, terserah kamu lah. Pokoknya aku makan.
0: Bu, tolong Bu, 2 nasi campur. Minumnya ya air biasa saja Bu ya.
1: Makanya kau cepat-cepat punya pendamping biar kau tahu bagaimana cereweknya seorang wanita itu.
0: Kau ini jangan berkata seperti itu. Nanti kalau didengar ibu penjual nasi itu, nah kan dia bisa marah. Dia kan juga seorang wanita juga.
1: Habis aku kesal. Jadi lupa ya kalau ibu itu ya tempat kita makan nasi nih.
0: Juga wanita kan.
1: Habis aku kesal. Jadi lupa kalau ibu warung itu ya tempat kita makan nasi itu juga wanita. Mudah-mudahan saja dia tidak mendengar ucapan aku tadi.
0: Ya, mudah-mudahan saja. Tapi barangkali kau, Reno, juga yang salah sih.
1: Salah? Salah apa aku padanya? Kadang-kadang aku tak tahu. Iya, tak tahu menahu persoalan. Dia, iya, aku baru datang dan capek, dia marah-marah. Dan apa aku jadi bingung dibuatnya kan? Kan bingung kita dibuatnya.
0: Iya, pasrah saja lah, Reno. Jangan terlalu kau pikirkan itu.
1: Apalagi bekas pacarku dulu datang ke kota ini. Iya, dia cerai dengan suaminya dan bawa seorang anak. Mau tinggal di kota ini lagi.
0: Oh, lalu apa? Apa ada sangkut pautnya dengan kau, Reno?
1: Entahlah.

0: Itulah Mia, dia masih mencintai pacarnya itu. Itulah sangkut pautnya.
1: Apa kau tahu persis itu? Kalau tidak, bagaimana? Kau jangan turuti rasa cemburumu itu.
0: Aku sering dengar, ketika pacarnya itu datang kemari, Reno menemuinya. Kabarnya yang ku dengar, Reno senang sekali mendengar pacarnya itu akan bercerai dengan suaminya, Mia. Apakah aku tidak beralaskan? Aku marah bila mendengar suamiku ingin kembali kepadanya. Apalagi kekasihnya itu pernah dia cintai. Sedangkan perkawinan kami berdua hanyalah dorongan kedua orang tua. Dengan kata lain, kami hanya menghormati kedua belah pihak, begitu Mia.
1: Apakah selama ini Reno, suamimu itu, dia pernah membicarakan tentang pacarnya itu padamu, Tuti?
0: Pernah. Tapi dia katakan padaku karena kami telah menikah, maka dia akan mencoba mencintaiku dan melupakan kekasihnya itu. Sebab itu, mungkin takdirlah yang membuat kami dipertemukan yang telah digariskan Tuhan bagi kehidupan kami.
1: Apakah Reno pernah membuat kau kecewa?
0: Iya, tidak pernah. Dia selalu kelihatan tegar.
1: Jadi kau, Tuti, hanya kau saja yang merasakannya. Ya, kadang-kadang kalau seorang wanita terlalu terbawa perasaan seperti kau ini, sehingga kadang kau tak menyadari perasaan itu akan merugikan dirimu sendiri. Kau tahu siapa pacarnya itu? Maksudku, bekas kasih Reno itu.
0: Aku tidak tahu, Mia. Sebab setiap aku melihat fotonya, dia bilang dia sudah bercerai dengan suaminya dan sudah kembali ke kota ini. Dan tak satu pun orang yang tahu di mana dia tinggal. Sudah aku mencoba mencari ke rumah keluarganya. Aku tidak tahu, Mia. Sebab setiap aku melihat fotonya, dia bilang dia sudah bercerai dengan suaminya dan sudah kembali ke kota ini. Dan tidak tahu satu orang pun yang tahu di mana dia tinggal. Sudah aku mencoba mencari ke rumah keluarganya. Tidak ada satupun foto wanita itu. Sehingga aku jadi penasaran. Ya, penasaran sekali dibuatnya, Mia.
1: Karena hal itu, jadi kau mengira-ngira serta menyiksa perasaanmu sendiri, Tuti. Itu kan yang baru kau rasakan. Bodoh. Kau benar-benar bodoh. Kau ini yang berlalu, biarkanlah berlalu.
0: Tapi Reno sekarang telah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Dia menjadi orang yang suka pemarah, Mia.
1: Semua itu akibat dari tingkahmu, Tuti. Tanyakan dirimu. Apa dan mengapa dia jadi pemarah akhir-akhir ini? Jangan kau menyalahkan dia.
0: Sudah pasti karena wanita itu. Ya, sudah pasti. Apalagi dia sudah bercerai dengan suaminya. Maaf ya, Mia. Meski kau baru ku kenal, tapi kau telah ku anggap sebagai saudaraku. Jangan kau anggap aku melecehkan dirimu karena kau tidak mengalami seperti itu.
1: Sudahlah, Tuti, kau tidak bernafsik sama dengan wanita yang kau cemburu itu. Ditinggal oleh suami tidak seperti kau. Sedangkan aku, suamiku meninggal dan aku tetap mencintai dia. Walaupun dia telah tiada, kau amat beruntung. Makanya aku ingin menghidupi anak-anakku dengan kasih sayang tanpa aku memikirkan untuk kawin lagi yang kedua kalinya demi anakku.
0: Rasanya kalau kupikir-pikir lebih baik seperti kamu itu ya, Mia ya. Diriku selalu tersiksa bila terpikir perbuatannya masa lalunya. Aku takut sekali dia kembali lagi pada kekasihnya dulu itu.
1: Apa yang kau takutkan? Kau berubahlah sifat dan watakmu terhadap suamimu.
0: Baiklah, akan ku coba. Semoga saja suamiku tetap mencintaiku.
1: Aku senang mendengarnya. Kau jangan cepat menduga yang tidak-tidak pada suamimu. Belajarlah kau untuk mengerti dan sadar. Bukankah kau telah mengetahui dari pertama menikah dengan tanpa disadari oleh rasa cinta, kan? namun bukan faktor utama bahwa cinta itu. Tapi harus ada rasa toleransi dan pengertian agar bisa rumah tangga yang kita berjalankan langgeng. Belajarlah kau untuk mencintai dia, Tuti.
0: Kau kalau bicara seperti orang dewasa sekali ya, Mia. Pasti suamimu dulu mencintaimu hingga kau tak ingin lagi menikah, walaupun suamimu telah menghadap Sang Pencipta.

0: kan kita bertemu di sini.
1: Iya.
0: Apa kabar nih? Nampaknya sekarang kau cerah sekali ya. Tidak seperti biasanya. Nah, kau dan istrimu mau kemana nih?
1: Apa iya? Aku biasa saja nih. Aku dan istriku rencananya mau jalan-jalan menghirup udara pagi. Ya, sambil jalan santai kan?
0: Biasa bagaimana? Dalam penampilan saja sudah berubah. Apa istrimu tidak marah lagi padamu? Kalau aku lihat kau berdua sekarang akur ya dan bahagia.
1: Iyalah Bang Pais.
2: Iyalah Bang Pais. Manusia bisa berubah. Ya, berubah baik bila tidak ada lagi rasa curiga, begitu kan? Suamiku kini selalu kalau ada masalah apapun selalu cerita dan minta pendapat padaku. Jadi aku sebagai istri Reno menjadi senang tentunya.
0: Nah, aku sebagai temannya senang juga melihat kalian berdua akur-akur ya seperti ini kan.
1: Benar Faiz, dia selalu memperhatikan aku, baik makan maupun pakaianku. Makanya aku jadi seperti yang kau lihat sekarang ini.
0: Apa yang kukatakan dulu padamu, nah kini kan kamu rasakan sendiri kan Reno. Semua wanita ingin disayang dan tidak mau dia dijadikan orang yang kedua. Nah itulah wanita. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana sih? Waduh, kita berpisah di sini dulu ya.
1: Iyalah Faiz, sampai kita bertemu lagi ya. Di persimpangan jalan ini. Ya, kita selalu berpisah. Kau pulang ke rumahmu, sedangkan aku pulang ke rumahku. Doakanku ya, semoga aku tetap rukun selalu bersama keluargaku.
0: Iya. Dan kau juga doakan aku ya, agar aku cepat dapat istri nih seperti kamu itu dan tidak sendirian lagi.
2: Bang Pais saja banyak pilih. Tuti pernah dengar ada yang mau, tapi abang tidak mau. Itu makanya itu. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Sabar ya, orang sabar dikasihani oleh Allah. Sampai jumpa lagi ya Bang Pais.

Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Di Persimpangan Jalan. Naskah ditulis oleh Lice Nasril, dimainkan oleh Keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Artuti diperankan oleh Eli Rosali, Jupri Gazali berperan sebagai Reno, Martin Holila sebagai Mia, dan Wijang Widiatmo sebagai Faiz.

0: Putu Sibau di Provinsi Kalimantan Barat. Tak kusangka aku akan sampai di sini. Aku akan sampai di daerah ini. Ah, jauh juga perjalanan ini.
1: Eh bang, sudah lama tinggal di Kalimantan.
0: Oh, ini pertama kali mau datang ke sana, Pak.
1: Eh iya, siapa namanya bang?
0: Oh, nama saya Andi, Pak. Bapak orang sini, Pak?
1: Ya, kalau saya memang orang sini. Saya tinggal di Sintang. Sekarang sedang ngukul jalan.
0: Bapak ini bisa aja, Pak.

0: Lin, Lina, tolong buatkan minum, Dek. Ini ada tamu kita nih.
1: Iya, Pak.
0: Mudah-mudahan Dek Andi betah tugas di tempat kami nih.
2: Ya, Pak RT. Saya juga berharap begitu. Dan saya juga berharap masyarakat di daerah ini mau menerima saya tugas di sini, Pak.
1: Oh, ini tamunya. Silahkan diminum kopinya, Dik.
2: Ya, terima kasih, Kak.
0: Lina, ini adalah Dik Andi yang baru tugas di sini. Dik Andi yang sedang KKN di kampung kita ini. Ia akan sewa rumah kita sebelah itu.
1: Oh, yang akan praktek di sini. Yang dibilang orang tuh ya, Pak, mahasiswa kehutanan ya. Ya, selamat tugas di kampung sini ya, Dik Andi. Eh, Dik Andi dari mana asalnya?
2: Kalau saya dari Bandung, Kak.
1: Oh, jauh ya. Kalau tugas di wilayah hutan kami ini, Dik, harus banyak sabar ya, Dik Andi.
2: Oh, memangnya kenapa, Kak?
1: Ya, maklumlah, kami sudah biasa dekat hutan. Orang-orang masih suka ambil kayu di hutan tuh.
0: Ah, kau ini, Lina, ada-ada aja. Orang baru datang sudah dibilangin begitu. Ah, sudah, Lina. Maaf, Dik Andi ya.

0: Banjir dengan ketinggian 3,5 meter menggenangi sejumlah kecamatan termasuk ibu kota Kabupaten Kapuasulu. Akibatnya, aktivitas masyarakat lumpuh total. Laporan selengkapnya disampaikan Yostaneri.
1: Banjir dengan ketinggian 3,5 meter menggenangi sejumlah kecamatan termasuk ibu kota Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat menyebabkan aktivitas masyarakat setempat lumpuh total. Banjir melanda Kabupaten Kapuasulu sejak Sabtu 21 Agustus 2021 akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Kapuasulu sejak satu pekan terakhir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapupaten Kapuasulu, Gunawan kepada RRI menjelaskan, berdasarkan pantauan pihaknya bersama Bupati dan Wakil Bupati Kapuasulu, terdapat beberapa kecamatan terdampak banjir seperti Kecamatan Hulu Gurung dan Boyan Tanjung, namun banjir terparah terjadi di Kecamatan Putu Sibau Selatan, Putu Sibau Utara, dan Kecamatan Bika karena ketinggian banjir di permukiman warga berkisar 1 sampai 3,5 meter. Kendati demikian, dikatakan Gunawan tidak ada warga
2: mana sedang banjir nih.
1: BPBD karena
3: Pak RT sedang sendirian nih, sedang dengar radio ya Pak?
2: Iya nih Dek, daerah Kapuas Hulu sekarang sering kebanjiran. Kasihan mereka di Andi.
3: Ya itulah Pak, setelah sebulan saya tugas di sini, memang banyak daerah hutan kita yang mengalami penurunan kualitas hutan. Banyak pohon besar yang sudah hilang, berubah jadi perkebunan dan lain-lainnya.
2: Apalagi sekarang sedang musim hujan begini ya, Di Andi?
3: Ya, semestinya pohon hutan itu yang menangkap air, dan curah hujan itu tidak langsung ke Sungai Kapuas, hingga Sungai Kapuas meluap dan banjirlah kita, Pak. Bahkan sampai longsor, Pak.
2: Ya, semestinya kita jangan terlalu serakah menebang hutan ya, Dik. Tapi, ya, namanya juga kebutuhan orang, Dik.
4: Pak, itu Bapak harus lihat rumah Bang Janta. Kabarnya longsor, Pak. Coba lihat, Pak.
5: Hah? Apa? Waduh, kita harus bantu Bang Janta nih. Ayo deh, Andi, ikut juga.
3: Iya, Pak. Iya, Pak. Saya mau lihat juga nih, Pak.

0: Allah, kasihan ya
1: Allah. Kenapa?
2: Ini kayunya disingkirin dulu anak apa itu? Ayo bantu angkat.
0: Itu awas-awas jangan sampai kejepit itu.
2: Oh, licin awas-awas ya. Ayo.
1: Ya, untung Bang Jantan enggak apa-apa ya.
0: Ayo kita bantu.
2: Itu kakinya patah gitu enggak apa-apa.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ayo.
0: Ya, kita bantu ya.
2: Ayo bantu.

0: Ya, bawa sini di tempat yang aman. Sebentar kita cari kendaraan untuk bawa Bang Janta ini.
1: Aduh, tolong. Aduh, sakit, sakit.
2: Ya, sabar ya Bang. Kita masih nunggu mobil yang akan bawa Abang Janta nanti ya.
1: Aduh, kamu siapa? Kamu tidak saya kenal. Kenapa kamu ikut kesini? Hah?
0: Oh, ini Andi Bang Janta. Dia mahasiswa yang sedang praktek di kampung kita ini. Dia mahasiswa kehutanan.
1: Sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Aduh.
0: Di Andi, sebaiknya Di Andi lebih baik kesana dulu ya. Bang Janta biar kami yang bantu.
2: Ya, ya Pak, siap.

0: Ya, udah di Andi. Syukurlah tak ada korban.
1: Terus gimana Bang Janta? Ya, sudah ditolong, Pak.
0: Ya, tadi sudah ditolong keluarganya untuk dibawa ke tempat dukun patah tulang di ujung desa sana. Memang rumahnya

0: Iya juga ya, Dek. Jadi hutan ini menyelamatkan kita ya?
1: Oh iya, Pak. Betul sekali. Kita harus lestarikan hutan ini.
2: Pak, kasihan juga Bang Jantak tuh.
0: Iya, Lina. Untung anak-anaknya sedang dibawa istrinya ke rumah neneknya.
1: Oh, Pak. Waktu kejadian longsor itu, Bang Jantak sendirian ya?
0: Iya, ia sedang di depan rumahnya. Lalu longsor dari arah samping rumahnya itu, untung juga bukan longsor yang besar.
2: Ah, Bapak ini bilang untung terus. Orang Bang Jantak sudah patah kaki begitu, masih dibilang untung. Ya, Dik Andi?
1: Ya, untung. Karena nggak ikut tergulung longsor itu, Kak. Tapi, itu nampaknya Bang Jantak tidak suka dengan saya ya?
0: Oh, itu gak usah dipikirkan, Dek. Namanya orang belum kenal tuh, begitu.
1: Oh, begitu ya, Pak?
0: Iya.
1: Lalu, bagaimana ya saya mau menyampaikan kalau bisa daerah itu jangan ditinggali dulu untuk sementara waktu, Pak? Karena masih akan datang hujan. Hujan lagi, Pak.
2: Oh, kalau soal itu, nanti biar Kak Lina ini aja yang sampaikan ke ibu-ibu di sana. Mereka takut semua dengan saya nih, Dik.
0: Ya, kamu saja yang bilangin mereka supaya ngungsi dulu lagi. Banyak hujan begini, ya.

0: Bagaimana Bang Janta? Masih sakit?
1: Masih sakit, Pak. Ya, tapi sudah mendingan ini. Sudah bisa diluruskan. Masih pemulihan nih.
2: Ya, Bang Janta tuh istirahat aja dulu lah. Berhentilah dulu. Jangan usah cari kayu lagi. Untuk orang kota tuh, ini kalau abang sakit begini, apa mereka mikirin?
0: Eh, Lina, sudah kau nih. Kau sudah ngomong, lupa dengan siapa.
2: Ah, biarin. Biar Bang Janta sadar. Kalau hutan daerah kita ini perlu dijaga, supaya nggak longsor dan banjir. Ya kan?
1: Aduh, iya ya Lina. Kau memang benar. Kalau sakit begini, orang kota tuh nggak mau tahu. Cuek aja. Eh, ini adik siapa?
3: Oh, saya Andi, Bang. Maaf ya, kemarin saya nggak bisa bantu, Bang.
1: Oh, nggak apa-apa. Maafkan saya kemarin. Saya mungkin telah buat Dek Andi kecewa.
3: Iya, Bang. Saya jadi terharu ini, Bang.
2: Sudah, Dek Andi, sudah. Jangan menangis.
0: Ya, syukurlah kalau begitu, Bang. Bang Janta, ini Dek Andi mahasiswa kehutanan. Ia akan ngajari kita hidup berdampingan dengan hutan. Kita akan buat ternak lebah madu, umbi-umbian yang baik untuk buat jamu, menahan tanaman langka, memanfaatkan bambu, dan lain-lain.
1: Oh, begitu. Ya, ya syukurlah. Maafkan saya ya.
4: Alam mengingatkan kita, diperankan oleh Luki Irawan sebagai Pak RT, Winda sebagai Lina, Daniel sebagai Andi, Dimas sebagai Janta, Akbar sebagai supir. Ilustrasi musik, teknik dan montase Kiki Ulandari. Penulis naskah dan sutradara Karen Dirgantara.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1.

Ya, Bebreng untuk bersama untuk edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Tentunya yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat sore pendengar, selamat malam pendengar. Hingga informasi pukul 24 nanti, dan kita akan hadirkan untuk Anda ruang rindu malam ini lagu-lagu dangdut klasik. Ya, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Ya, berbeda untuk di pilihan pendengar Ruang Rindu di kebersamaan malam ini. Kita sapa Anda ya untuk di lagu-lagu dangdut klasik ya. Di malam ini, pendengar yang ingin putarkan lagu-lagu dangdut klasiknya, mari bergabung, mari berkabar. Ya, yang ingin berkirim kan pesan melalui WhatsApp Rusuknya Penuh juga boleh ya, akan kita bacakan nanti di nomor yang sama. Yang mau bergabung melalui line telepon juga sangat boleh ya di 0811 78 79 670.

Ya, BPRK 0819-7879-670 kita sapa Anda untuk kebersamaan di malam ini ya. Dan ditembang lagu-lagu dangdut klasiknya yang ingin diputarkan, boleh silakan saja 0819-7879-670.

Iya, BPRNGRI 0811-7879-670 untuk kebersamaan di edisi malam ini, pendengar, untuk di lagu-lagu dangdutnya. Untuk kebersamaan dengan Farmasi pukul 23 ya, untuk di ruang rindu lagu-lagu daerah, lagu dangdutnya. Oke, yang ingin diputarkan, silakan saja di 0811-7879-670.

Ya, BPNR, mohon maaf ya untuk malam ini tidak di tembang lagu dangdut tapi di lagu tembang Melayu ya, kita alih ke Melayu saja karena di siang hari sudah dangdut ya, kita alih ke lagu-lagu danang Melayu. Nah, yang ingin diputarkan lagu-lagu danang Melayunya silakan saja pendengar, kita sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini di 0811 78 79 670.

Ya, di lagu Dendang Melayunya untuk kebersamaan di edisi malam ini pendengar, ya kita sapa Anda di 0811 78 70 79670.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Ya, Bebrenger untuk di lagu-lagu Melayunya menemani Anda, mengantarkan Anda untuk malam ini ya, di edisi Kamis malam Jumat. 08 11 78 79 70, pendengar yang ingin putarkan lagu-lagunya boleh silakan saja ya, untuk lagu di Dendang Melayu. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Citra.
0: Iya, malam, dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Air Panas.
0: Oke, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, mau lagu Melayu apa nih?
1: Lagu malam ini mohon nomor judul Seroja.
0: Lagu Seroja.
1: Iya, lagu Seroja, bunga Seroja.
0: Oh iya, boleh boleh.
1: Salam salamnya pertama sekali untuk Mbak Citra sendiri. Selamat bertugas, semoga sukses segala aktivitasnya.
0: Iya.
1: Dan semoga sehat selalu, diberi rezeki yang berlimpah hendaknya.
0: Amin, amin.
1: Dan juga untuk orang tua kita Datuk Sako, selamat malam, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat hendaknya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Putra Gunung Kunyit,
0: iya,
1: Putra Jaya Merah, Putra Dewa, Putra Bukinamura, Mama Ipa dan Mbak Marlina, juga untuk Ika di Jambi. Nah, semua-semuanya jalan tanpa kecuali. Terima salam dari Putra Air Panas. Selamat malam.
0: Siap.
1: Dan selamat mendengarkan pada malam ini. Atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi malam ini di lagu-lagu Dendang Melayunya mengantar menemani Anda untuk kebersamaan informasi pukul 23 nanti.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

ya Bebreng Erni, kebersamaan untuk lagu-lagu Melayunya masih hadir menemani dan menyapa Anda pastinya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda, untuk kebersamaan di edisi malam ini. Ya, Bebreng Erni 0811-7798-7070 untuk kebersamaan di lagu-lagu Melayunya ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, berbincang untuk bersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui radio digital, audio streaming ya, kami ucapkan selamat malam pendengar untuk lagu-lagu Melayunya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Cinta Wandari menemani Anda hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk tembang Melayunya. Saya hadir untuk Anda hingga pukul 24 nanti.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bak tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Adalah suatu kebohongan

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: banjir ya, Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
6: Adalah suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup tanpa cinta. Cinta adalah kenikmatan. Cinta adalah segala-galanya. Dan aku adalah satu di antara sekian juta.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 11 Juni 2026. Bersama saya Citra Wulandari dari Jalan Profesor Dr. Susdewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 1.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadal abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar RI dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat limpahan dari rahmat dari beliau lah kita dapat masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk menjalani hidup ini. Dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk menikmati indahnya alam dunia ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat, kita dapat merasakan indahnya zaman Islamiah. Zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini. Hadirin pendengar RI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita mengangkat tema 4 bentuk hijrah dalam Islam. Bertepatan dengan bulan Muharram ini, kita harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Barang siapa yang lebih baik daripada tahun kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang lebih buruk dari tahun kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Jadi mari kita sebagai umat Islam, hamba Allah, mari kita memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Allah melihat kita bukan dari harta kita, bukan dari jabatan kita. Allah melihat kita dari amal kita dan akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah. Dalam arti kata, kita sebagai orang Islam, kita sebagai hamba Allah, mari kita hijrahkan diri kita. Semua yang ada pada diri kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kita hijrahkan. Kita perbaiki agar semua yang ada dalam tubuh kita tidak melakukan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kita harus percaya hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang mengampuni dosa kita, hanya Allah yanglah memberi rezeki kepada kita. Tiada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh kita dalam sehari-hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu janji kita kepada Allah. Lalu kita harus menjaga akidah kita, kepercayaan kita hanya untuk Allah. Barang siapa yang masih percaya dengan hal-hal lain seperti berhala, seperti menyembah pohon, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RI dimanapun Anda berada, yang kedua adalah hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk pola pikir yang tidak sesuai dengan pola pikir
yang Islami. Ini berarti setiap Muslim harus selalu berpikir dalam kerangka kebenaran Islam. Kita rubah pola pikir kita menjadi pola pikir Islami. Bagaimana bentuk pola pikir Islami? Niatkan di dalam hati kita, apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus bernilai kebenaran, bukan bernilai kebohongan. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus sesuai dengan syariat Islam. Pedagangkah kita? Pejabatkah kita? Pegawaikah kita? Kerjakan itu semua sesuai dengan syariat Islam. Apabila seorang melakukan tugasnya, kewajibannya bukan sesuai dengan syariat Islam, maka bisa jadi mereka mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak terjadi saat ini seseorang yang melakukan hal itu bukan sesuai dengan syariat Islam, maka dengan mudahnya syaitan menggoda kita, merayu kita. Maka dengan mudahnya kita melakukan tugas kita sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga banyak terjadi korupsi, sehingga banyak terjadi fitnah, dan juga banyak terjadi pergaulan bebas, pemerkosaan. Banyak terjadi detik ini. Itu dikarenakan apa? Karena pola pikir manusia tidak Islami. Itu fakta. Yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini, generasi muda kita banyak melakukan judi online. Itu kenapa? Karena pola pikirnya telah diolah oleh perkembangan transformasi digital. Dengan majunya transformasi digital, semua orang bisa mengakses melalui HP, termasuk situs-situs yang mengarah ke judi online. Padahal Allah melarang orang yang melakukan judi online. Dengan tegas dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah menegaskan kepada Allah, sesungguhnya perbuatan judi itu, perbuatan maksiat itu dilarang oleh Allah, dan hukumnya adalah haram melakukannya. Haram, dan uang hasil itu adalah haram juga. Maka saya mengajak kita semua agar kita mengubah pola pikir kita agar menjadi pola pikir Islami. Yang ketiga, hijrah syariah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Kita rubah perasaan kita. Kita rubah perasaan seuzon kita. Kita rubah perasaan buruk sangka kita. Kita rubah perasaan iri kita. Bagaimana merubah perasaan? Rubah dulu, perbaiki dulu hati kita. Karena sesungguhnya perasaan manusia terletak pada hati. Rubah dulu, perbaiki dulu hati kita. Buang sifat sombong, iri, dengki, hasad, suuzon, prasangka, buang itu sejauh-jauh mungkin. Dengan kita memperbaiki diri kita, sama halnya kita memperbaiki perasaan kita terhadap orang lain, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita, sehingga kita berpikir positif tentang keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sehingga perasaan kita bisa lebih baik lagi dan bisa tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak orang yang tidak penuh dengan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita, Allah bersama kita. Allah sangat dekat dengan kita. Bagaimana cara kita merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita? Dengan memperbanyak zikir dalam hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu

0: para ibu-ibu, para generasi muda kita, para pemudi kita, contohlah Aisyah istri Rasulullah. Contohlah Fatimah bagaimana dia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita generasi muda, pemudi, pemuda, para kaum bapak-bapak, mari kita contoh Nabi Muhammad dalam bersikap, dalam berakhlak. Tidak pernah Nabi Muhammad ingin menjelekkan orang lain, ingin menggibah orang lain. Seperti apapun orang lain menjelek dirinya, dia biarkan saja. Dia tahu Allah pasti akan membalas semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah, insya Allah. Mereka yang suka menggibah, mereka yang suka menjelek-jelekkan kita, Allah yang akan membalaskannya. Dan sesungguhnya Allah sangat mencintai dan menyayangi orang yang akhlaknya baik, akhlaknya, akhlakul karimahnya baik dalam mengerjakan ibadah, baik dalam tindakan maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Ini pendengar lumayan ya, kalau untuk Anda yang mungkin memperhatikan beberapa mengenai hijrah tadi. Hijrah ini dalam artian bukan hanya berpindah tempat ya, Bu ya, ya. Mungkin banyak sebagian orang mengira seperti itu. Ternyata ini lebih ke diri kita begitu. Nah Bu ya, mungkin kalau berbicara mengenai hijrah sendiri bagi pendengar kita, masyarakat di luar sana, agak sulit nih melakukannya. Nah, sebenarnya untuk hal tersebut agar benar-benar ini bisa keempat-empatnya bisa dijalankan begitu, bisa kita lalui, ini seperti apa sebenarnya harusnya?
0: Kalau kita ingin diri kita hijrah, memperbaiki diri kita, dimulai dengan niat. Dengan niat yang baik, dengan niat yang benar-benar kena Allah. Tanamkan dalam hati kita, detik ini, hari ini, saya berhijrah. Berhijrah bukan berarti kita berpindah tempat. Memang di zaman Rasulullah, banyak Nabi yang berpindah tempat. Dikarenakan apa? Ancaman dari kaum Yahudi. Ancaman dari peperangan. Teman sekarang ini kita tidak perlu berpindah tempat. Kita hanya memperbaiki diri kita mulai dari apa yang ada pada tubuh kita. Perbuatan kita, tingkah laku kita, mata kita, mulut kita, semua kita hijrahkan. Niatkan, ya Allah, detik ini, hari ini, saya ingin hijrah. Saya ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki diri saya. Maka Allah akan membantu kita. Maka Allah akan meringankan kita, langkah kita dalam hijrah, dalam memperbaiki diri kita. Memang sangat berat, godaannya sangat banyak ketika kita ingin berhijrah, tetapi lakukan itu karena lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Kalau kita lakukan semua itu karena Allah, insya Allah, Allah akan mempermudah jalan kita. Orang-orang yang seperti ini berarti dia belum seutuhnya hijrah. Apabila mereka masih ingat perbuatan-perbuatan yang tidak benar masih dia mereka lakukan, berarti mereka belum benar-benar hijrah. Orang-orang yang dikatakan benar-benar hijrah itu adalah orang-orang yang benar-benar keluar dari yang dilarang oleh Allah. Benar-benar keluar dari yang dilarang oleh syariat Islam. Keluar dari ketentuan-ketentuan Allah. Perhatilah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, mari kita perbaiki diri kita. Sesungguhnya contoh yang baik, teladan yang baik itu sudah ada. Yaitu pada Nabi Muhammad, pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah setiap saat, setiap detik memperbaiki dirinya, seolah-olah dirinya penuh dengan salah, seolah-olah dirinya penuh dengan dosa. Kita harus ingat, kita umat Islam, umat manusia ini tempat salah, tempat ladangnya dosa. Kenapa manusia banyak dosa? Kenapa manusia banyak salah? Karena manusia mempunyai akal, hati, dan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai pikiran kita, hati kita, maka manusia akan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, kalau kita ingin hijrah, mulailah dari niat, hijrahkan pikiran kita, hijrahkan hati kita, hijrahkan perasaan kita, sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

0: Kalau bagi generasi muda kita, terutama remaja kita, pendekatan supaya mereka memperbaiki dirinya itu mulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus memperbaiki sikapnya, akhlaknya di dalam kehidupan. Karena para remaja dan anak-anak usia dini, anak-anak katakanlah jenjang SD, SMP, itu banyak mencontoh orang tuanya, meniru akhlak orang tuanya. Orang tua saya katakanlah berrokok, orang tua saya sering berbuat ini, berbuat itu, mereka mencontoh itu. Maka kalau kita ingin melihat generasi muda kita, terutama generasi remaja kita, ingin memperbaiki dirinya mulai dari orang tua, itu pertama. Yang kedua, orang tua harus setiap detik, setiap saat harus mengawasi anak kita, mengontrol anak kita. Kenapa? Perkembangan zaman saat ini itu sangat lafokat, seperti HP, pengaruh HP, sebagai saya katakan tadi, judi online. Itu yang banyak melakukan itu adalah generasi muda kita. Itu berkat kurangnya kontrol dari orang tua. Maka kalau ingin anaknya itu hijrah, memperbaiki dirinya mulai, orang tua mulai mengajak, mari nak kita sholat, mari nak kita memberi nasihat kepadanya, jangan engkau lakukan itu karena itu dilarang oleh Allah, jangan engkau sombong, jangan engkau berbuat itu. Mulai kita secara pelan-pelan, secara sopan, kita memberi nasihat terhadap anak kita. Insya Allah dengan kita memberi contoh, dengan kita menasihati anak kita, insya Allah mereka akan tetap di jalan kebenaran. Nah, itu yang terjadi saat ini. Remaja kita bebas saat ini, bebas ingin berbuat apa silakan. Betul, kita memberi kebebasan kepada anak kita, tapi harus tetap pengawasan dan kontrol dari orang tua itu yang harus harus ketat. Karena perkembangan zaman saat ini pengaruhnya sangat besar terhadap generasi muda kita, terutama dalam bidang teknologi ini sangat-sangat kita khawatirkan. Mereka bisa berbuat bermain video online, bisa menonton konten-konten yang dilarang oleh Islam. Itu sangat-sangat, ya sangat-sangat memprihatinkan gitu. Maka kalau kita ingin generasi remaja kita, muda kita hijrah, dengan kita memberi contoh dengan baik, yang kedua kita menasihatinya, atau kita masukkan anak-anak kita, remaja kita, apalagi di Sungai Penuh ini sudah ada rumah tahfiz. Nah, arahkan mereka ke sana. Dari usia dini arahkan mereka ke rumah tahfiz. Sehingga apa? Karakter mereka terbentuk, akhlak mereka terbentuk melalui rumah tahfiz itu. Dan mereka juga banyak menjadi hafiz dan hafizah. Maka beruntunglah orang tua yang mempunyai anak yang hafiz dan hafizah, yang tetap jalan dalam kebenaran. Kalau orang tuanya saja tidak memberi contoh, ini sangat berbahaya gitu kan. Karena generasi muda kita bisa, katakanlah bisa hancur, akhlaknya bisa hancur. Ya, kalau kita sebagai orang tua lengah terhadap akhlak generasi muda kita, karena sesungguhnya pendidikan yang sebenarnya itu ada pada orang tua terhadap anak. Orang tuanya saja tidak memberi contoh, bagaimana hal itu? Nah, salah satu contohnya, di dalam keluarga itu kita punya saudara, kita punya paman, kita punya adik, kita punya kakak. Maka orang tua tidak memberi contoh, kita sebagai kakak, kita sebagai paman juga harus bisa menasihati anak-anak kita, generasi muda kita. Kita sebagai kakaknya, kita sebagai adiknya, ya kan? Kita sebagai katakanlah pamannya harus mengingatkan. Apabila orang tua itu terledor, tidak memberi contoh yang baik, ya kita arahkan anak-anak kita ke jalan yang benar. Jangan sampai anak-anak kita itu terjebak ke alam kemaksiatan, ke alam yang sangat dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya orang tua yang lalai terhadap anak, jangankan bom syurga, menginjak kakinya di syurga akan diharam oleh Allah. Karena salah satu kewajiban orang tua itu adalah mendidik anaknya. Orang tua yang lalai terhadap anaknya berarti orang tua yang tidak ingin dicintai oleh Allah. Ingat, pada orang tua kita harus menjaga anak kita, kita harus mengontrol anak kita, menguasai anak kita, agar anak kita tetap di jalan Allah. Sesungguhnya orang tua yang tidak memberi contoh, bisa kita dalam keluarga masih ada kakak, masih ada paman yang saya katakan tadi, itu patut memberi contoh dan patut mengajari anak-anak kita agar anak-anak kita di jalan kebenaran, ya. Dan juga orang tua, semakin tua kita, mari kita bertaubat, mari kita berhijrah, karena umur ini tidak menentu. Kadang hari ini kita sehat, besok kita dipanggil Allah. Yeah. Kadang hari ini kita bekerja dengan semangat, besok kita telah dipanggil oleh Allah. Umur tidak ada yang tahu. Yeah. Umur itu antara kita dengan Allah aja yang tahu. Kapan kita dipanggil, kita harus siap. Apa yang kita bawa, harta kita akan kembali, keluarga kita akan kembali. Yang kita bawa hanya satu, amal perbuatan kita. Yeah. Jangan persepsi kita, oh saya
1: masih muda.
0: Gue masih muda, gitu kan? Ya. Yeah. Nanti saja gue himrah. Jangan. Prinsip kita harus berubah. Umur tidak ada yang tahu. Maut mengintai kita. Entah kita masih muda, masih kanak-kanak. Jika Allah ingin kita kembali ke pangkuannya, pasti kita akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Empat bentuk hijrah dalam Islam ini mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hijrahkan pola pikir kita, kita hijrahkan perilaku kita. Kita hijrahkan semua yang ada pada diri kita. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berhijrah. Allah sangat merindukan orang-orang yang berhijrah. Karena detik ini, saat ini banyak seiringnya perkembangan zaman, banyak orang yang menganggap, oh nanti saja saya berhijrah. Jangan, ini waktu terus waktu terus bergulir. Tahun silih berganti, hari silih berganti, mari kita hijrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang memperbaiki dirinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Ketua Komisi 1 DPRD Sungai Penuh, Dahir Yahya, tutup usia. Ketua DPRD sampaikan bela sungkawa. Nilai tukar rupiah melemah, investasi jangka panjang bisa menjadi opsi terbaik saat ini.

0: Ketua Komisi 1 DPRD Sungai Penuh Dahir Yahya tutup usia. Ketua DPRD sampaikan bela sungkawa. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
1: Di jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun DPRD Kota Sungai Penuh, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Karamatullah, salah satu tokoh masyarakat sekaligus koleganya di Parlemen, Dahir Yahya. Kabar duka ini menyebar cepat dan juga mendatangkan rasa kehilangan yang mendalam bagi masyarakat Kota Sungai Penuh, khususnya rekan-rekan sejawat almarhum di lembaga legislatif. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa mengungkapkan bahwa almarhum Dahir Yahya merupakan sosok yang memiliki dedikasi yang tinggi semasa hidupnya. Kontribusinya dalam perjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Sungai Penuh, meninggalkan kesan mendalam bagi semua pihak.
2: Menyampaikan bela sungkawa yang seterus-terusnya atas wafatnya almarhum Bapak Dahir Yahya SPD MM. Beliau juga merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sungai Penuh yang telah berpulang ke Rahmatullah pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 23.30 WIB di Rumah Sakit Melati. Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi keluarga, masyarakat, dan lembaga DPRD Kota Sungai Penuh. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang santun, berdedikasi, serta memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
1: Lebih lanjut, pimpinan Parlemen Kota Sungai Penuh tersebut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Kerinci mendalami kasus dugaan persoalan kerjasama investasi usaha kafe dan biliar di Kota Sungai Penuh setelah sejumlah investor mengeluhkan pengelolaan dana dan pembagian hasil usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
3: Investasi yang menjanjikan keuntungan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Namun, kejelasan legalitas usaha, perjanjian kerjasama, serta skema pengelolaan dana menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Kasus ini mencuat setelah adanya perbedaan pemahaman antara investor dan pengelola usaha kafe serta biliar di Kota Sungai Penuh. Sejumlah investor diketahui telah menanamkan modal hingga ratusan juta rupiah dengan harapan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan awal. Namun dalam perjalanan usaha, realisasi pembagian hasil mengalami kendala. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan perbedaan antara pandangan antar pihak yang terlibat dalam kerjasama bisnis tersebut. Untuk mengetahui duduk perkara, penyidik Satreskrim Polres Kerinci telah meminta keterangan sejumlah pihak. Pemeriksaan dilakukan guna mendalami mekanisme kerjasama, termasuk penggunaan dana serta kesepakatan yang telah dibuat. Kasatreskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, proses penanganan perkara masih dalam tahap pendalaman dengan mengumpulkan keterangan dan informasi dari berbagai pihak terkait. Aparat kepolisian memastikan setiap informasi yang diperoleh akan dikaji secara profesional untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
4: Baik, dari hasil pemeriksaan bahwa terlapor sampai saat ini belum bisa mengembalikan modal para pelapor. Hanya saja satu orang yang sudah dibayar oleh terlapor tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga terlapor belum bisa membayar profit dari hasil usahanya tersebut.
3: Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih investasi dengan memastikan legalitas usaha, kejelasan perjanjian, serta resiko yang mungkin terjadi sebelum menanamkan modal. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci siapkan 4.352 kursi siswa baru tingkat SMP. Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Kerinci akan dimulai pada 22 hingga 30 Juni mendatang. Calon siswa baru diminta untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran tersebut, baik yang mendaftar secara online maupun datang langsung ke sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan setelah masa pendaftaran ditutup, sekolah akan mengumumkan hasil seleksi penetapan siswa baru pada 3 Juli mendatang. Dian menjelaskan penerimaan siswa baru tahun 2026 dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutase, dan jalur afirmasi.
5: Untuk jalur masuk untuk SMP tahun 2026 ini, 2027 itu jalur pertama itu jalur domisili, jalur prestasi, dan terakhir jalur mutasi, yaitu tempat perpindahan dari orang tua. Dan terakhir untuk edaran SPB juga sudah kami edarkan ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci, yaitu mulai dari tanggal 1 kemarin, 1 sampai dengan 31 Mei, yaitu publikasi dan pengumuman pendaftaran itu sudah beredar di setiap sekolah, dan juga tanggal 22 dan sampai dengan 30 Juni itu pendaftaran. Nah, di pendaftaran.
0: Dian juga menambahkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP telah disiapkan sebanyak 136 rombongan belajar dengan daya tampung mencapai 4.352 siswa yang tersebar di 54 SMP di Kabupaten Kerinci. SPMB Kota Jambi libatkan lintas sektor untuk komitmen bersama wujudkan SPMB jujur berintegritas. Forkopimda dan lintas sektor akan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi komitmen bersama mewujudkan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
6: Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan lintas sektoral dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Keterlibatan lintas sektor tersebut akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan proses penerimaan siswa yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran atau launching SPMB Kota Jambi pada 12 Juni 2026. Menurutnya, komitmen bersama yang akan ditandatangani wali kota, pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dewan pendidikan, dan unsur terkait lainnya nanti akan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.
7: Akan ada penandatangan komitmen bersama antara Forkopimda, wali kota, kemudian kejaksaan, kepolisian, unsur masyarakat, dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Itu akan kita lakukan.
6: Ia menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 tahun 2026, serta petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Jambi Nomor 197 tahun 2026. Pihaknya ingin memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara jujur, transparan, berintegritas, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik sesuai jalur yang tersedia. Zul Afni menambahkan persiapan pelaksanaan SPMB sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Selain melibatkan Forkopimda, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB, khususnya pada jenjang SMP, yang tahun ini seluruh proses pendaftarannya dilakukan secara digital. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Nilai tukar rupiah melemah, investasi jangka panjang bisa menjadi opsi terbaik saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijenarko.
9: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berfluktuasi dan cenderung melemah dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu kekhawatiran di tingkat domestik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor makro, tetapi juga menimbulkan spekulasi atau keraguan di kalangan masyarakat terkait momentum yang tepat untuk berinvestasi. Menyikapi kondisi ini, akademisi sekaligus pengamat ekonomi Ahmad Soleh meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mengambil keputusan finansial secara impulsif. Menurutnya, pelemahan mata uang Garuda di satu sisi memang menjadi tantangan berat bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Namun di sisi lain, situasi ini sebenarnya menyimpan peluang investasi yang menjanjikan asalkan masyarakat jeli melihat instrumen yang tepat. Ahmad Soleh menjelaskan, dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang ini, prinsip dasar yang harus dipegang oleh investor adalah mengutamakan keamanan modal. Oleh karena itu, ia sangat merekomendasikan masyarakat untuk melirik aset-aset aman. Instrumen seperti emas batangan dinilai sangat rasional karena nilainya cenderung naik atau bertahan saat nilai mata uang fiat melemah. Selain emas, instrumen domestik yang diterbitkan pemerintah seperti obligasi negara atau surat berharga negara juga menjadi pilihan yang sangat aman. lantaran menawarkan imbal hasil yang pasti dan bebas dari risiko gagal bayar serta risiko kurs.
10: Jika mau aman untuk ya, boleh melakukan investasi saham pada beberapa perusahaan yang memang kita anggap paling baik ya saat ini, yang beberapa perusahaan tadi saya sebutkan. Tetapi berikan waktu spare untuk mendapatkan keuntungan ya, jeda waktu itu sekitar 5-10 tahun bahkan lebih.
9: Ia menambahkan, sebelum memutuskan untuk menempatkan dana pada instrumen jangka panjang, setiap keluarga wajib mengamankan ketersediaan dana darurat dalam bentuk kas atau tabungan yang mudah dicairkan. Dana darurat ini menjadi bantalan utama jika terjadi gejolak ekonomi yang berimbas pada sektor real atau pendapatan rumah tangga. Masyarakat juga diimbau untuk sementara waktu menghindari investasi yang memiliki eksposur tinggi terhadap volatilitas global atau perusahaan yang beban utang falasnya besar. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Jambi catat 247 kecelakaan dan 11 korban meninggal hingga Juni 2026. Berita laporan selengkapnya disampaikan oleh Beni Wijaya.
11: Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi selama periode Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 247 kasus. Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia mencapai 11 orang. Kecelakaan yang terjadi sepanjang semester pertama tahun ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Renaldi Siregar mengatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi masih menjadi perhatian karena sebagian besar melibatkan pengendara sepeda motor. Upaya peningkatan kesadaran berlalu lintas dan kepatuhan terhadap aturan berkendara terus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di wilayah tersebut.
12: Di tahun 2026, dari bulan Januari sampai bulan Juni, sudah terjadi 247 kecelakaan. 247 dengan meninggal dunia 11 orang. 11 orang yang meninggal dunia di jalan. Terakhir kendaraan roda 2 yang terlindas di Alam Barajo yang tertengki itu. Yang sempat viral kemarin.
11: Sementara itu, pada tahun 2025 lalu, jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi tercatat sebanyak 605 kasus, dengan korban meninggal dunia mencapai 44 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian bersama guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi peningkatan kualitas daya saing dan pengelolaan keuangan UMKM sebagai upaya memperkuat peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan yang kemarin diikuti 29 pelaku UMKM binaan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPP Jambi untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kualitas usaha, serta literasi keuangan para pelaku UMKM. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPP Provinsi Jambi Asyep Saifuddin usai membuka kegiatan mengatakan bahwa sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, pihaknya memiliki tugas untuk mengawal pemberdayaan UMKM dari sisi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kanwil DJPP Provinsi Jambi berharap pelaku UMKM semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, mampu meningkatkan daya saing produk, serta memiliki keberanian untuk terus berkembang di tengah tantangan ekonomi yang ada dan perkembangan digital saat ini.
13: Sosialisasi adalah bagian dari bagaimana kami meningkatkan UMKM yang ada di Jambi untuk terus bergerak membantu Provinsi Jambi meningkatkan perekonomiannya. Program kelanjutan kami kan seperti biasa, ini terkait dengan edukasi, akan kami terus perkaya kapasitas SDM, jadi sebisa mungkin pelaku UMKM itu tidak cuma berpikir bagaimana dia bisa berjualan, tapi bagaimana bisa meningkatkan kualitas dan juga kapasitas, ya kan?
6: Asyep menjelaskan program pendampingan UMKM akan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi untuk memperkaya kapasitas sumber daya manusia para pelaku usaha. Saat ini Kanwil DJPP Provinsi Jambi membina sekitar 80 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah. Selain peningkatan kapasitas, pihak Kanwil juga berupaya membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM, termasuk mendorong produk lokal agar mampu menembus pasar ekspor. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sungai Penuh Dahir Yahya tutup usia. Ketua DPRD sampaikan bela sungkawa. Nilai tukar rupiah melemah, investasi jangka panjang bisa menjadi opsi terbaik saat ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
8: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Selamat pagi pendengar Pur 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada. Semoga di pagi Jumat yang penuh berkah ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta limpah rahmat dari Allah SWT. Mengawali aktivitas hari ini, mari kita syukuri nikmat yang telah diberikan tentunya di Jumat ini. Banyak-banyak bersyukur emang ya, nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Jadikan hari Jumat sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Mungkin ada yang mau Jumat berkah hari ini? Mantap, luar biasa banget. Dan pendengar, terima kasih telah setia bersama kami selama beberapa jam ke depan. Kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual, inspiratif, ataupun hiburan yang menyenangkan dan menyejukkan, serta lagu-lagu pilihan yang siap menemani dan menambah semangat Anda menjalani hari Jumat ini. Besok weekend sih, bagi Anda yang sedang mempersiapkan diri menuju tempat kerja, mengantar buah hati ke sekolah mungkin, atau beraktivitas di rumah, tetap utamakan keselamatan dan jaga kesehatan. Jangan lupa luangkan waktu untuk membaca surat Al-Kahfi mungkin di Jumat ini, memperbanyak salawat dan mempersiapkan diri menyambut ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin. Tetap bersama kami pendengar, karena dari sinilah informasi terpercaya dan hiburan berkualitas hadir untuk Anda. Saya Lalan akan menemani pagi Anda. Mari awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk memberikan yang terbaik di hari ini. Selamat menikmati rangkaian program kami. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol

mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Mas Brengan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Kita kembali ke informasi pertama, Piala Dunia 2026, hujan kartu warnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan. Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat pada 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun, kiper Afrika Selatan Rowan Williams tampil cukup baik pada awal pertandingan. Williams sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quiñones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya, gelandang Spepelo Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Gutierrez. Meski bermain dengan 10 pemain pada sisa pertandingan, Meksiko tetap mampu menjaga keunggulan. Afrika Selatan gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol balasan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tidak berubah. Gol Julian Quiñones dan Raul Jimenez memastikan L3 meraih 3 poin perdana. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia di TVRI dan dengarkan di RRI dan Antara tentunya untuk mendengarkan atau menyaksikan laga Piala Dunia, pesta bola dunia terbesar ini untuk Anda semua. Dan mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
1: Pasukan Israel